0: Di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nak ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Pulau Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Tidak dimanfaatkan yang potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Pulau Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Pulau Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung
5: untuk dari Batam, provinsi Kepulauan Riau. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
7: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
9: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
10: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
7: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
11: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
7: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang gak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dan Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, pendengar, kembali melanjutkan kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune. Saya Nasrul Alwi masih menjadi partner Anda hingga pukul 10 nanti, saudara. Kali ini kita akan hadirkan sebuah kabar terkait dengan persiapan untuk Timnas Indonesia. Ia akan memulai perjuangannya di FIFA Asian Cup 2026 dengan menghadapi Singapura pada Jumat malam ini. Ia akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi laga ini menjadi pertandingan perdana ya, kedua tim di grup A Divisi 1. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh ini berada di grup yang sama dengan format fase grup single round robin, di mana juara grup ini nantinya akan melaju ke final, sementara runner-up itu akan bertanding di perebutan tempat ketiga. Kick-off Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan ini menjadi pertandingan penting bagi John Hartman dan juga skuad Garuda ya, untuk membuka turnamen dengan hasil positif. Terlebih memori pertemuan terakhir kedua tim di ASEAN Hyundai Cup 2026 tentu masih menyisakan catatan ya. Indonesia dan Singapura bermain imbang 1-1 di bulan Agustus lalu, dan kali ini Indonesia membawa skuad yang dipersiapkan untuk kompetisi dalam kalender internasional FIFA. Ada 23 pemain yang dibawa ya, antara lain diisi Emil Auduero, ada Martin Paz, kemudian Kevin Dix, Elkan Bagot, Justin Hubner, Calvin Verdong, Tom Hai, Ivar Jenner, oleh Romney, dan juga Luke Vickery, saudara. Dan kalau melihat dari materi pemain ya, tentu di atas kertas kita harus membuktikan di lapangan ya. Dan Singapura sendiri datang dengan komposisi yang sudah cukup padu. Pelatih Gavin Lee juga mengakui pertandingan melawan tuan rumah Indonesia akan menjadi tugas berat bagi The Lions, saudara. Jadi tentu kita harus menyiapkan juga yel-yel penyemangat ya untuk timnas kita, saudara pendengar, menghadapi Singapura sekali lagi Jumat malam pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga perdana, panggung baru, dan tentu saja semua mata akan melihat sejauh mana Garuda memulai perjalanannya di FIFA Asian Cup tahun 2026 ini, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Kita mainkan kembali playlist di Bogor pagi ini untuk senantiasa menemani Anda di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Masih bersama Pro 1 RR di Bogor, saudara pendengar, kembali ke informasi penting lainnya. Saudara, kali ini terkait kabar soal pemadaman internet nasional ya. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, memastikan informasi tersebut adalah hoax, saudara. Jadi sebelumnya beredar dokumen yang mengatasnamakan Komdigi dan menyebut akan ada pemadaman internet secara nasional selama 3 hari ya, terhitung hari ini 25 hingga 27 September mendatang. Dokumen itu menggunakan judul Surat Peringatan, lengkap dengan nomor surat dan juga mencatut nama serta tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Namun Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menegaskan dokumen tersebut palsu. Komdigi memastikan tidak ada rencana pemadaman internet nasional di hari ini maupun hingga 27 September mendatang ya. Layanan internet, aplikasi pesan instan, perbankan, ATM, kemudian jaringan seluler hingga fiber optik dipastikan tetap beroperasi seperti biasa. Komdigi juga membantah klaim di dokumen palsu itu yang menyebut adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Jadi bagi Anda yang mungkin sempat menerima pesan maupun dokumen itu, tidak perlu panik ya. Sekali lagi ditegaskan Komdigi, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menarik uang tunai secara berlebihan ataupun menghindari transaksi digital ya, karena kabar pemadaman internet ini. Dan saat ini Komdigi bersama aparat penegak hukum juga menelusuri pihak yang membuat serta menyebarkan dokumen palsu ya. Dan pesan pentingnya untuk kita semua, jangan langsung percaya apalagi ikut menyebarkan. Kalau mendapat informasi soal kebijakan ataupun gangguan layanan digital, cek terlebih dahulu ya melalui kanal resmi pemerintah, karena di era informasi secepat sekarang, satu klik ini bisa membuat sebuah kabar menyebar kemana-mana. Jadi pastikan yang kita bagikan adalah informasi yang sudah terkonfirmasi, saudara. Tetaplah bersama kami.

0: skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu RRI Bogor saat ini sudah di menit 16 lepas dari pukul 8 pagi ini, saudara. Segmen berikutnya kita segera akan hadirkan dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Sebuah perbincangan, saudara, yang kami hadirkan kembali untuk topik Persambi Kabupaten Bogor yang siap mengejar prestasi di Porprov Jabar 2026. Saudara, paket rekaman yang kami hadirkan untuk Anda dipandu oleh rekan Marisa. Untuk itu langsung saja kami hadirkan kembali di Dialog Bogor pagi ini. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Pro 1 RRI Bogor, Marisa masih mengudara untuk Anda ya di rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi hari Jumat. Berbagai program sudah hadir untuk Anda gitu ya sampai dengan jam 8 ini, dan sekarang akan kita lanjut dengan Asta Cita Dialog. Dan tentunya salam semangat untuk Anda semua di hari Jumat ini yang mendekati akhir pekan. Semoga semangat Anda tetap membara untuk menjalani aktivitas hari ini. Salam bugar juga gitu ya untuk semuanya. Dan hari Jumat di Asta Cita Dialog, kita akan membahas mengenai olahraga. Ya, di program Asta Cita Dialog kita akan bahas topik yang sangat menarik ya dari dunia olahraga lokal, pendengar. Ini berkaitan dengan persiapan panggung Porprov 2026 yang semakin dekat. Tentunya jajaran atlet terbaik Kabupaten Bogor sudah mulai memanaskan tanda kutip mesinnya gitu ya. Karena tinggal beberapa bulan lagi. Dan hari ini kita akan kenalan ya dan juga membahas bagaimana persiapan dari Persambi Kabupaten Bogor yang siap mengejar prestasi di Porprov 2026. Di studio pagi hari ini nih ada tiga narasumber yang hebat, kuat.
3: Amin.
2: Dan juga tentunya siap berbagi cerita, inspirasi mereka juga strategi menuju Porprov 2026. Kita sapa dulu ada Bapak Andri Sam Hetaria selaku Ketua Pengcap Persambi Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, terima kasih.
2: Oke. Kemudian juga ada Resti Arsya Nur Syahbani Sambo ya. Ini dari atlet Sambo maksudnya ya. Oke. Ada di kelas 47 kg, betul?
5: Betul.
2: Nama panggilan apa? Resti?
5: Resti aja.
2: Resti aja, baik. Kemudian juga ada Ginaya Kalonika, atlet Sambo andalan di kelas 80 kg, betul? Ya.
5: Betul.
2: Oke, selamat pagi, selamat datang di Studio Pro 1 RRI Bogor. Tentunya olahraga sambo menjadi salah satu olahraga yang diharapkan bisa mencetak prestasi. Tapi mungkin banyak masyarakat yang masih kurang familiar nih dengan nama olahraga sambo. Mungkin kalau mendengar kata sambo jadi pikirannya kemana-mana gitu ya Pak. Oke, mungkin dari Pak Andri dulu nih, boleh menjelaskan apa sih olahraga sambo itu? Kalau saya sempat nih beberapa waktu lalu sempat lihat gitu, penasaran sambo itu seperti apa. Ternyata itu bagian dari bela diri ya Pak ya?
4: Yeah.
2: Dibawa dari Rusia, betul?
4: Dari Rusia.
2: Okay.
4: Jadi itu sebenarnya bela diri untuk tentara elit Rusia.
2: Wah.
4: Wow. Ya, jadi itu ada gabungan dari teknik judo, dari teknik bertempurnya juga ada di situ.
2: Oke, okay, berarti Presiden Putin juga menguasai sambo ya?
4: Menguasai, dia judo juga.
2: Oke. Okay. Mulai kapan olahraga sambo ini ada? Apakah memang baru tren beberapa
4: kalau
2: tahun
4: di
2: kebelakang?
4: Kabupaten Bogor itu dari 2022 baru muncul.
2: 2022?
4: Iya.
2: Siapa yang pertama kali kayak apa namanya inisiatornya lah atau pencetusnya gitu?
4: Oh, pencetusnya itu dari Krishna Bayu. Uh-huh. Ya, dari Krishna Bayu dibawa ke Indonesia.
2: Okay.
4: Untuk menjadikan sambo itu dari 2000 berapa?
5: Dari SEA Games tahun 2000 berapa ya?
4: SEA Games itu adanya. Nanti baru datang ke Kabupaten Bogor itu, kita adakan sambo itu di 2022 pas Porprov di Subang.
2: Oh, oke. Okay.
4: Itu hanya 2 minggu waktunya. Kita mengadakan soning ke Jabar untuk meminta sambo ada di Kabupaten Bogor, itu waktu hanya mepet 2 minggu.
2: 2 minggu.
4: Iya, kita mau ikut Porda itu 2 minggu. Pengesahannya dibawa ke Kabupaten Bogor itu.
2: Oke, jadi basicnya sambo tuh judo ya Pak ya?
4: Basicnya judo dia sebenarnya.
2: Kemudian
4: digabungkan dengan teknik bela diri.
2: Teknik jadi martial art.
4: Iya, seperti kan dari sambo itu kan ada dua season, ada combat, ada sport. Okay. Nah, kalau yang combat itu komplit bantingan, pukulan, tendangan, kuncian ada semua.
2: Okay. Kalau Bapak sendiri memang sudah dari 2022 ya?
4: Kalau saya di sambo ini pegang baru 2022.
2: 2022. Iya. Awal mempelajari dan ketertarikan dengan sambo apa Pak? Kalau Bapak sendiri?
4: Kalau saya kan emang orang atlet juga. Saya dari judo juga dari judo. Kecil. Judo, sambo pas lihat sambo peluangnya besar ya saya di situ mulai berminat. Karena kan ada bela dirinya, combatnya juga, ada sportnya juga. Jadi enggak jauh dari bela diri saya yang pertama.
2: Oke, jadi tinggal menggabungkan
4: aja.
2: Beradaptasi sedikit
4: iya,
2: aja ya,
4: enggak
2: banyak.
4: Sedikit,
2: oke, iya. Baik. Dan menjelang Porprov 2026, apa sih bentuk kesiapan yang sedang dilakukan saat ini oleh Pengcap Persambi Kabupaten Bogor?
4: Untuk persiapan kita, alhamdulillah dalam sistem latihan paling kita hanya persiapan biasa dulu aja, seperti latihan pagi sama sore aja dulu. Paling dari pagi kita latihan fisik, sorenya latihan teknik. Persiapan sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesial, karena kan atlet-atletnya ada yang kuliah juga, ada yang di luar kota juga kerja, jadinya agak terhambat sih sebenarnya.
2: Nah, membagi waktunya gimana tuh Pak kalau ada jarak yang harus ditempuh?
4: Jadi kalau yang kerja itu kita minta latihannya dia di tempat dia masing-masing untuk mencari dojo-dojo yang bisa dia tempat latihan dia bisa ikuti gitu kali.
2: Oh, atletnya tetap disebut dojo?
4: Tetap di dojo, kan kita ini ada dojo nih tempat latihan. Nah, paling kita ikut-ikut untuk numpang latihan dulu lah. Kalau yang di kabupaten paling anak-anak ini latihan tetap rutin satu hari itu dua kali.
2: Kalau target medali?
4: Target medali sih saya pengennya banyak 4 medali emas gitu ya.
2: Di kelas apa saja tadi Pak?
4: Kalau di target medali emas di kelas 47 kg, 80 sport, 59 sama di 80.
2: Yeah. Oke, okay, berarti ada atlet kita di sini
4: ada
2: juga
4: ini.
2: Ya,
4: yeah.
2: Memang berpotensi. Oke, okay, tadi sedikit baru kenalannya, sedikit aja kenalan nama. Nah, sekarang kenalan lebih jauh mereka sebagai atlet sambo gitu ya. Kita ke Resti dan juga tadi ke siapa namanya lupa, maaf.
5: Ginaya
2: ya, oke. Okay. Jadi untuk kedua atlet ini ya, kita coba tanya bagaimana sih mereka pertama mengenal olahraga sambo, tahu dari mana?
5: Kalau saya dari SMP itu dikenalin sama guru sekolah saya. Dikenalin sama guru sekolah saya itu awalnya judo. Terus kesini-sini saya punya daya tarik ke sambo karena lihat apa ada grappling, terus patahan, kayak gitu, jadi suka aja.
2: Oke. Okay. Apa yang berbeda dari judo dan sambo sebetulnya?
5: Kalau judo itu dia nggak ada grappling dan dia nggak boleh patahan kaki. Kalau di sambo boleh ada grappling dan patahan kaki.
2: Oke. Okay. Kalau Ginaya mulai belajar bela diri itu dari usia berapa?
5: Aku berarti 14 tahun.
2: Dari 14 tahun. Sekarang usia?
5: 17.
2: Oh, dari 3 tahun lalu kurang lebih gitu ya. Sudah pernah ikut kejuaraan apa saja?
5: Kemarin tuh kejurnas Kasat Cup. Kasat Cup aku udah 3 kali, 2023, 2024, sama kemarin 2026. Terus sambo kejurnas waktu di Padang. Terus kejurnas pelajar judo. Nah, itu aja.
2: Oke. Okay. Sudah pernah mendapat medali prestasi?
5: Sudah,
2: alhamdulillah ya. Buat jadi bekal tentunya ya. Sekarang berarti kelas berapa?
5: Sekarang kelas 12.
2: Kelas 12. Oh, SMA. Oke. Okay. Iya. Kira-kira kedepannya ingin seperti apa nih kan sebagai atlet bela diri gitu? Apakah ingin tetap meneruskan langkah untuk menjadi seorang atlet besar? Atau mungkin ada kepikiran misalnya kalau untuk bentar lagi kuliah juga gitu ya, ambil jurusan yang mungkin berbeda dengan olahraga gitu?
5: Enggak, kalau aku pengen kuliah yang masih bersangkutan sama olahraga.
2: Bersangkutan dengan olahraga, oke. Okay. Karena kayaknya keinginan untuk jadi atletnya kuat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sih, kalau atlet kita semua kuliahnya di jurusan olahraga semua.
2: Oh, memang mereka kesana arahnya ya?
4: Ini semua kuliahnya, ini kuliahnya di olahraga juga semua.
2: Oke, Resti. Resti, di mana kuliahnya?
5: Aku di STKIP Pasundan Cimahi.
2: Dengan jurusan? PJKR, Pendidikan dan Olahraga. Oke, kalau Resti belajar bela diri sejak usia?
5: Dari SMA kelas 1.
2: SMA kelas 1. Sebetulnya apa sih yang membuat perempuan tuh harus belajar bela diri sesungguhnya?
5: Sebenarnya sih waktu itu aku karena emang nyari kesibukan sih pas lagi sekolah gitu kan, biar ada kegiatan lain, jadinya pengen ikut coba. Terus jadi masuk zona nyaman juga.
2: Memang sudah mengarah ke judo ya awalnya?
5: Iya.
2: Memang sudah pilihannya judo?
5: Iya.
2: Atau sebelumnya tuh kayak masih timbang-timbang kira-kira bela diri apa gitu yang...
5: Enggak sih, dimau. Langsung judo.
2: Langsung ke judo gitu ya. Oke. Yang sulit untuk pertama kali belajar bela diri apa sih sebagai seorang wanita tentunya?
5: Kayak ngerasain sakit badannya nih. Dari awal-awal kan pasti kayak ngerasa sakit badan gitu kan, kayak habis latihan, terus kayak harus bangun pagi untuk latihan pagi, biasanya kan suka males tuh. Gitu sih paling.
2: Oke. Dan ya tentu sekarang jadi atlet dan difokuskan untuk kejuaraan tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Membagi waktu antara kuliah, antara sekolah gitu ya. Gimana caranya? Dari Ginaya dulu deh. Ginaya kan sekarang nih lagi kelas 12 yang tentu lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Banyak persiapan juga untuk ujian dan lain-lain. Nah, sementara ada tuntutan untuk kamu jadi andalan di Porprov. Gimana?
5: Kalau aku minta dispens sama pelatih, jadi aku sekolahnya nanti dulu, terus apa nanti latihan, kalau ada waktu luang atau waktu istirahat kerjain tugas gitu. Ya aku gitu sih.
2: Oke, dari sekolah dispensasi oke?
5: Oke.
2: Oke, jadi nggak terlalu sulit gitu ya untuk meminta izin ke sekolah?
5: Iya.
2: Kalau Resti?
5: Kalau di STKUP itu kan banyaknya tuh atlet ya emang di sana tuh. Jadi emang kampusnya juga tuh ngedukung atletnya gitu kan. Jadi banyak banget yang dispensasi nih kalau sekarang juga, karena kan emang banyak persiapan Porprov. Jadinya kampusnya ngedukung. Jadi kayak ngajuin dispensasi juga.
2: Kalau porsi latihan gimana dari sekolah, dari kampus kan sudah ya kasih keringanan gitu ya atau dispensasi tadi. Nah, akhirnya dengan jadwal yang mungkin lebih fleksibel, kalian tuh gimana untuk menghadapi ajang Porprov ini dengan porsi latihan? Apakah ada porsi latihan khusus atau ya tadi ada misalnya mandiri, secara mandiri kalau nggak bisa gabung sama teman-teman lain?
5: Paling karena aku kan emang berat badan tuh over ya, jadi pasti ada latihan mandiri biar gak terlalu susah nanti nurunin berat badannya. Jadi kadang suka ikut latihan siang mandiri gitu.
2: Oke. Over berat badannya. Gimana ya overnya? Gimana? Apa gimana sih kalau misalnya menentukan kelasnya gitu? Boleh deh dari masing-masing atlet, dari Resti dulu coba.
5: Kalau sebenarnya kelas kan ngikut dari pelatih juga nih. Kan pelatih juga ngelihat peluang atletnya gitu kan, bisa di kelas mana gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku di kelas 59 kilo.
2: Oke.
5: Sekarang disuruh ke kelas 47 kilogram. Jadi turunnya kan kemarin emang banyak. Terus karena emang kemarin tuh pelatih ngelihat peluang aku tuh di kelas 47 kilogram. Jadi ya udah aku tanggung jawab sendiri juga sih buat nurunin berat badan.
2: Oke. Semakin turun kelas di berat badannya tuh apa yang jadi tantangan?
5: Fisik sih.
2: Secara fisik?
5: Iya, fisik kadang kan jadi cepet capek juga kalau misalnya turun berat badan.
2: Pada akhirnya menurunkan dari 59 ke 47.
5: Iya.
2: Itu berapa lama prosesnya?
5: Enggak lama sih, paling kemarin tuh berapa ya? Karena emang kemarin juga turun terus, jadinya sebulan sih.
2: Sebulan? Iya. Dari 59 ke 47? Mungkin teman saya mau konsultasi nanti. Karena dari kemarin tuh nanya gimana ya nurunin berat badan. Nah, nanti bisa tanya sama
5: Ikut Resti. Latihan ayo.
2: Nah, mungkin Erma bisa ikut tambo ya. Ya. Oke, kalau Ginaya gimana nih? Kamu kan ada di kelas 80 kilogram ya. Untuk menjaga fisik kamu dan latihan khususnya gimana? Pasti kan beda ya dengan tadi kelas 47 dengan 80, seperti apa?
5: Kalau aku suka aja di kelas gede. Jadi aku kalau latihan tuh ikut apa kata pelatih. Terus gak terlalu apa ya, kayak mikirin bobot aku berapa. Karena aku main kelas gede gitu.
2: Oke. Gimana Pak Andri nih dengan tadi cerita dari mereka dari kelas masing-masing, tentu ada tantangan juga kan, kemudian ada pakem-pakemnya nih, karena kan mereka harus menjaga bobot tubuh harus sesuai dengan kelasnya, gimana
4: Pak Andri? Ya kalau di kelas masing-masing atlet kita ini kayak Resti di kelas 47 kg itu kita tuntut untuk menurunkan stabil dengan stabil, karena kalau terlalu diproses dengan cepat takutnya drop. Nah, tapi kalau di sini kan waktu kita sudah mepet juga. 2 bulan ini kan enggak lama, kalau dihitung 2 bulan itu enggak lama persiapan kita. Makanya kita geber dari sekarang-sekarang itu kita geber dari fisik, dari mentalnya dia. Yeah. Kita hajar dari latihannya mulai agak keras, paling seperti itu sih kalau yang nurutin berat badan. Nah, kalau kelas-kelas besar seperti Ginaya ini, kita cukup kasih latihan prosesnya, kita main besi, main tekniknya, teknik speed, paling udah gitu langsung daya tahan tubuh dia. Karena kan kelas besar itu terlalu gampang cepet capek. Okay. Karena digoyang-goyang dikit aja dia jalan tuh udah agak capek. Apalagi kalau main sampai 2-3 menit itu, sampai 4 menit kan kita main, pasti cepet capek, terkuras tenaga. Makanya kita hajar fisik, dari lari, dari kita main... sprint, kita main daya tahan tubuhnya, di situ banyak sih semua. Kita mainin semua, jadinya mudah-mudahan maksimal lah.
2: Pak Andri, saya sebagai orang awam tadi dengar main besi itu maksudnya gimana?
4: Jadi kita pakai power, main power. Yeah. Main besi, jadi otot-otot mana aja yang kita harus olah. Jadinya, misalkan tangan, dari dada, misalkan dari akan main squat, dari kaki, semua itu harus kita perhatikan juga, karena kan kekuatan dari sambo ini enggak kekuatan hanya pinter aja dan hanya fisik aja, tapi harus ada power juga. Iya, power itu ya kita harus main besi.
2: Ginaya, gimana nih kamu latihannya? Soalnya saya membayangkannya berat gitu. Dengan tadi main besi, kemudian power juga kan harus dilatih gitu. Nah, dengan tadi mulai belajar tuh sekitar 3 tahunan gitu, sampai menuju progres sekarang tuh apa sih yang mungkin kamu merasa ada masa-masa sulit gak, masa-masa berat gak, Ginaya?
5: Ada sih, karena aku kan beratnya makin besar tuh makin gampang capek. Jadi ya kadang aku kalau latihan sama pelatih enggak semaksimal apa yang dia mau gitu. Maksudnya kadang enggak bisa ngikutin sampai akhir. Ya berat sih.
2: Oke, tapi ya namanya atlet gitu ya, harus kuat mental dan kuat fisik. Apapun arahan dari pelatih ya tentu harus diikuti ya demi prestasi, apalagi ini mau power prof gitu ya. Oke, untuk para pendengar juga silakan yang ingin bergabung di 081-5x4200 masih di Esta Cita Dialog. Persambi Kabupaten Bogor siap mengejar prestasi di power prof 2026. Ada Resti, Ginaya dan juga Pak Andri nih ya dari Pengca Persambi Kabupaten Bogor. Silakan yang ingin bertanya, kita tunggu sampai dengan kirang jam 9 nanti. Kita jeda dulu sejenak.
3: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
6: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
3: Oke, satu langkah dulu deh.
6: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: dua minggu saja. Tadi di balik apa namanya pas off air ngobrol-ngobrol gimana caranya untuk menurunkan berat badan. Itu kalau atlet itu memang harus seketat itu ya Pak?
1: Ya mau gak mau, kalau gak dia gak main di dis. Sayang.
0: Kenapa? Sampai akhirnya kalau untuk resi yang tadinya di kelas 59 akhirnya kayaknya potensinya di 47. Itu kan jadi ya tadi harus ada proses yang dilewati gitu. Walaupun kalau menurut saya 2 minggu cepat banget Pak untuk turun 12 kilo gitu. Tapi apa yang membuat dari Persambi ini melihat potensinya dia kayaknya di 47 kilogram deh?
1: Karena kita lihat dari peluang. Kita kalau di 59 peluangnya untuk dia berat, lebih baik kita turunkan di 47 kilogram. Peluangnya ada ya kita geber di situ paling. Yang mau gak mau kan dia turun berat badannya sangat drastis ya. Sampai 12 kilo apa 11 kilo gitu. Paling di situ bertahap dia turun ini. Bertahapnya dulu dari satu minggu misalkan dia bisa turunin 6 kilo. Nah dia hajar terus 6 kilo. Paling sama latihan tambahnya itu seperti fisik. Nanti dia latihan mandiri, lari di rumah, bagaimana gitu. Nanti sebelum jadwal ketemu lagi sore nih sama kita latihan fisik, apa latihan teknik. Sesudah latihan teknik jam 6 itu kita ada latihan lagi season namanya penyiksaan badan. Nah kita siksa lagi di situ nanti abis latihan sore itu ada penyiksaan namanya jam 6 lewat 30 itu ada penyiksaan tubuh pribadi. Jadi tubuh masing-masing yang ikut penurunan berat badan. Itu digeber di situ lagi.
2: Pasti kamu tersiksa.
0: Oke, okay. Kalau Ginaya gimana Pak? Memang dari awal sudah konsisten di 80 kg?
1: Ya, kalau Ginaya dari awal masuk pun udah kelas besar. Dulu dia di kelas 80.
3: Enggak, 63 dulu.
1: 63.
0: Oh.
1: Di 63. 73. 70 langsung 80. Emang kelas besar dia
0: dari. Naik itu memang disarankan.
1: Peluangnya. Kalau kita memaksakan di bawah, prestasinya akan ada.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia naik ke atas terus, dari misalkan pertama dari 63 naik ke 70, nah kita lihat peluang-peluang di situ. Kalau peluang di situ ada semua, ya kita naikkan. Kalau di situ nggak ada, naikin lagi di atas.
0: Berarti Ginaya ini kebalikan dari Resti, gitu ya? Nah, kalau untuk Ginaya, gimana untuk pola berat badannya tadi bisa naik, kemudian harus stabil di 80 kg?
1: Ya paling konsisten sama makannya sih. Kan kalau orang gede-gede begini makannya luar biasa. Jadinya latihannya ya seperti Resti. Paling latihannya ada penyiksaan sesudah latihan.
0: Penyiksaannya sama gak Pak? Metodenya?
1: Metodenya sama.
0: Sama?
1: Sama. Ya sampai ada yang ya nangis abisa.
0: Begitu Gina ya? Kamu nangis juga?
3: Kalau aku gak sampai nangis.
0: Marah, kesel.
1: Itu pasti. Itu pasti.
0: Oke, jadi ya masing-masing punya pola ya. Setiap atlet gitu sesuai dengan kelasnya, treatmentnya pun berbeda gitu ya. Nah ketika latihan fisik ini harus dijaga, kondisi fisik mereka, mental juga harus dijaga. Gimana kalau dari langkah Pengca Persambi Kabupaten Bogor untuk menjaga keduanya biar seimbang Pak, antara fisik dan juga mental?
1: Kalau kita sih gini ya, mental atlet itu kita lihat kemauan dia masih dia mau bertarung. Nah, dari segi latihan, kalau dari segi latihan season 1 minggu saya terapkan 5 hari latihan. Kalau dia datang terus dan motivasinya masih tinggi dan setiap latihan dia masih semangat, berarti itu mentalnya udah kebentuk. Nah, dari kestabilannya itu kita lihat di situ aja. Kemauannya dia kita tanya masih kuat, masih mau bertanding, masih mau berprestasi, dia masih bilang siap, ya udah. Di situ udah saya berhenti apa enggak mau ada pilihan apa-apa lagi, udah ayo maju semua. Kalau kamu masih mau main jadi juara kayak gitu ini udah.
0: Ginaya Resti siap ya?
3: Siap.
0: Nah tapi terkait mental, ada gak sih misalnya pada saat kalian latihan gitu, atau tiba-tiba muncul entah bagaimana, atau pada saat misalnya setelah kejuaraan, kan kalian sudah berkali-kali ya ikut kejuaraan, sempat gak sih ada kayak perasaan mental tuh turun atau seperti apa gitu, atau kayak kayaknya aku gak lanjut atau gimana gitu, pernah gak sih kepikiran hal-hal gitu?
3: Pernah sih, karena kalau misalkan lagi kejuaraan terus kalah abis latihan yang luar biasa kan itu lumayan nyesek ya. Jadi kayak jadi mental down ke akunya, tapi aku tetap antusias sih pengen juara lagi di kejuaraan selanjutnya.
0: Okay. Malah jadi penasaran akhirnya. Resti?
2: sama sih kayak

0: gitu, kayak kalau misalnya abis kejuaraan terus kayak dikalahin sama orang gitu kan, bikin kayak mental juga agak break gitu kan, turun. Jadi kayak harus nambah semangat lagi, harus ngulang lagi dari awal, tapi harus semangat.
1: Dengan latihan fisik yang keras tadi gitu ya, yang bisa dari pagi sampai malam ya Pak ya. Kemudian juga tadi ada yang harus menurunkan bobot, ada yang naikkan berat bobotnya gitu. Kadang-kadang suka cheating gak sih? Kayak dijaga gitu ya makanya. Tapi kadang-kadang cheating juga gak sih? Ketahuan sama pelatih?
0: Enggak lah.
1: Nah di sini ketahuan Pak. Kayaknya pernah cheating-cheating nih mereka ya.
0: Tapi kan habis enak. Cheating besoknya langsung diajar lagi.
1: Seblak suka seblak. Ya namanya atlet gitu ya, walaupun ya ada cheating-cheating sedikit, tapi ya porsi latihan sama apa tadi untuk fisiknya itu digeber lagi ya Pak ya. Sebenarnya boleh gak sih Pak kayak gitu?
2: Kalau sebenarnya sih makanan-makanan pedas itu boleh. Cuman ada cumannya, dalam satu bulan itu dia berapa kali makannya. Karena kan kita kan lihatnya dari fisik dia. Nanti kalau makan pedas otomatis satu saya kasihin ke lambung larinya. Nanti ke lambung, ke paru-paru dia kan agak nanti pernapasan agak kurang bagus, sesak. Apalagi ditambah yang namanya itu yang tadi Mbak bilang seblak, seblak itu racun itu. Seblak, cuka, bakso, mie, soda itu udah racun itu. Kalau untuk atlet ya, kalau untuk misalkan kata mereka, oh harus makan, ya boleh makan,
1: boleh.
2: Silahkan makan, mau soda, mau pedas, mau apa, tapi kan harus ada aturannya. Seperti aja sih. Paling menjaga aja.
1: Menjaga aja. Iya. Oke. Baik. Kemudian kalau untuk jelang perprov ini ya Pak ya, persiapan gitu. Strategi untuk memetakan kekuatan lawan dari daerah lain di Jawa Barat. Gimana pantauan dari Pak Andri?
2: Kalau untuk pantauan untuk sekarang di masing-masing daerah, ya kita tetap masih tuan rumah ya. Tuan rumah Bekasi sama Karawang itu tetap masih tim terkuat. Apa di masing-masing kelas dia sudah punya semua. Dia udah komplit. Udah siap ready tempur. Ya, jadi kita dari Persami Kabupaten Bogor ini mempersiapkan anak-anak bagaimana bisa menyaingi mereka, bagaimana bisa kita menang dari mereka. Kita ada strategi lagi, yaitu latihannya disiplin, komitmen, kita bisa jadi juara gitu. Bahwa Kabupaten Bogor lebih maju lagi.
1: Berarti berapa atlet nih yang akan diterjunkan untuk porprov?
2: Diterjunkan untuk porprov itu ada 12 atlet.
1: 12 atlet. Iya. Putra-putri.
2: Putra-putri. Sama combat juga ada.
1: Oke. Dengan tadi targetnya adalah 4
2: emas.
1: Medali emas gitu ya. Nah, kalau bentuk dukungan yang diberikan pemerintah daerah ataupun KONI Kabupaten Bogor untuk olahraga sambo gimana, Pak?
2: Ya,
1: unek-unek gak Pak?
2: Ada sih unek-unek. Untuk bantuannya KONI Kabupaten Bogor sih sampai sekarang belum ada. Untuk persiapan ini harusnya kita itu udah TC. Dari bulan kemarin itu kita harusnya udah TC. Karena TC itu sebenarnya tuh maksimalnya itu 1 tahun menjelang porpro.
1: Oh, sampai hari ini belum ada?
2: Belum ada, kita belum ada TC karena uang pembinaan pun belum turun. Harusnya kan ada perhatian ekstra. Mereka pengennya juara umum, ya mereka harusnya kan kasih perhatian ekstra untuk atlet-atlet kita gitu.
1: Betul, dituntut untuk meraih medali, tapi ternyata
2: perhatiannya kurang.
1: Oke, mungkin boleh dicolek lagi Pak.
2: Boleh, gitu harus.
1: KONI atau pemerintah daerahnya gitu ya. Nah kalau soal regenerasi atlet atau pembinaan atlet-atlet muda potensial, tentunya mungkin ada juniornya Ginaya, Resti gitu, yang mereka juga punya potensi-potensi besar nantinya untuk meneruskan langkah dari kakak-kakaknya ini gitu ya. Dan gimana juga supaya olahraga sambo ini lebih dikenal dan diminati masyarakat?
2: Kita paling sih masuknya ke ekskul.
1: Oh, di ekskul.
2: Iya, ekskul sekolah-sekolah. Alhamdulillah di ekskul sekolah ini kita ada sekitar 6 apa 7 eskul. Jadi di situ sudah disiapkan matras juga. Jadi ada dojo juga. Jadi di situ juga Kakak Resti melatih juga sama.
1: Oh, di Resti sudah turun melatih juga.
2: Rekan dari dan satu.
1: Melatih usia-usia?
2: Dini. Dari SD.
1: Oh, dari SD. Di sekolah mana aja nih? Atau di dojo tadi?
2: Enggak, di sekolahan, di sekolah SMP YPI sama SD IFOR.
0: SD Ciawi.
1: Berarti Resti ini sibuk juga ya. Sebagai atlet kan tadi fokus latihan.

0: kan, apalagi menjelang porprov gitu ya. Kemudian dengan kuliahnya, walaupun tadi sesekali ada dispensasi gitu ya. Tapi ternyata melatih juga, dan itu nggak satu sekolah gitu. Ribet gak sih, Resti?
1: Enggak sih, karena emang udah terbiasa juga. Jadinya udah bisa bagi waktu.
0: Oke. Berarti kalau latihan itu dari satu minggu?
2: Satu minggu? Ada full sampai enggak, kita istirahat hari Minggu. Tapi hari Minggu kita suka biasanya jogging bareng-bareng.
0: Tadi untuk menjaga kondisi juga siang-siang, Pak.
2: Iya, jam 12.
0: Jam 12 ya. Kita tadi ngobrol off air gitu sebetulnya. Kalau kata Pak Andri gitu ya, kalau mau menurunkan berat badan misalnya atau menjaga kebugaran fisik, ternyata jogging atau nggak apa-apa jalan santai.
2: Jalan santai
0: tapi
2: boleh.
0: Tapi jam 12.
2: Jam 12. 12 siang. Karena kan di situ membakar kalori, lemak semua. Hajar semua itu racun-racunnya keluar.
0: Kalau pagi kenapa Pak? Bedanya di pagi kan banyak juga tuh ya orang tuh berpikirnya adalah olahraga adalah pagi atau nggak sore lah ya, lebih santai. Ternyata justru bagusnya di siang. Iya.
2: Kalau pagi kan ya paling sih untuk kalau pagi itu kebanyakan kan usia-usia yang udah rentan ya, karena dia untuk mengolah daya tahan tubuhnya, paru-parunya dari oksigen, nah, kan kalau pagi masih enak, tapi kalau udah siang kan otomatis oksigen udah nggak teratur, udah ada panas, polusi mobil kan udah banyak, makanya kita carinya di lapangan yang benar-benar jauh dari polusi apa polusi udara dari mobil motor gitu. Lebih bagus jadinya.
0: Cari udaranya juga yang apa tidak banyak terkontaminasi polusi gitu ya. Kalaupun mau di siang hari ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi memperkenalkan sambo gitu ya ke masyarakat yang masih banyak yang
2: awam.
0: Kenal ya Pak, yang masih awam banget, gimana nih Pak? Tadi selain masuk di ekskul-ekskul gitu ya, mungkin ada juga sosialisasi-sosialisasi lain yang dilakukan oleh Persambi Kabupaten Bogor.
2: Alhamdulillah kalau kita ini Persami ini misalkan pengcap itu kan harusnya mencari bakat-bakatnya dari masyarakat sih, kita door to door. Alhamdulillah sini atletnya hebat-hebat, jadi atlet itu tidak melepas tanggung jawab, jadi mereka ikut campur dalam segi perekrutan atlet, mereka pergi ke sekolahan, dia bikin demo, bikin acara dari misalkan dia punya apa namanya Instagram, punya YouTube, dia promosikan, bikin pamflet apa spanduk, mereka bikin seperti itu. Jadi kita nggak kerja sendiri, jadi atlet punya tanggung jawab juga untuk bagaimana caranya mereka membantu bahwa sambo ini harus dibesarkan.
0: Jadi ada sisi kreativitas juga ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kalau lagi membuat konten-konten misalnya, gitu ya. Oke, Gina ya, gimana? Kamu ikut juga untuk bikin kayak konten-konten gitu untuk memperkenalkan ini loh, sambo nih salah satu olahraga yang keren gitu, yang apa namanya bisa diikuti oleh semua orang gitu. Gimana kalau kamu ingin mempromosikan sambo untuk masyarakat?
1: Aku ikut juga berpartisipasi buat ikut apa kayak bikin-bikin kayak gitu. Kalau aku tuh lebih sering kayak aku cari teman baru, terus aku omongin kayak ikut sambo yuk kayak gitu, enak loh kadang gitu kan, prestasinya lumayan kataku gitu. Jadi mereka tuh kayak ada yang tertarik, ada yang enggak. Jadi ada yang ikut, ada yang enggak.
0: Sempat bingung nggak sambo apa itu?
1: Iya, banyak kok yang nanya karena nggak familiar kan. Iya, jadi ya aku jawab aja kayak judo kok gitu.
0: Oke, dan memang udah nyata hasilnya ya. Ginaya sendiri sudah ikut beberapa kali kejuaraan, termasuk sekarang jadi andalan di Porprov gitu ya. Selain Ginaya di kelas 80 ada siapa aja Pak?
2: Selby, ada Selby, ada Dini, Erwin, ada Edi, Imam, Derry, sama Marioko, Pauji, Mila.
0: Oh banyak juga ya Pak ya. Resti, gimana kalau kamu ingin memperkenalkan sambo ke masyarakat, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Apa ya? Ya salah satu bela diri yang emang banyak apa menggunakan tubuhnya ya, kayak dari tangan, kaki semua kepake gitu. Terus karena emang buat fisik juga bagus gitu sih.
0: Oke, dan untuk perempuan nilai plusnya adalah tadi kalau belajar bela diri itu bisa untuk jaga-jaga diri juga gitu ya. Oke.

0: Sukses buat Ginaya, buat Resti juga. Amin. Ya mudah-mudahan target medali bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Okay. Amin, amin.
0: Dan terakhir untuk Pak Andri ya, pesan ataupun harapan dari Pengca Persambi Kabupaten Bogor kepada masyarakat untuk dukung perjuangan para atlet ini di Porpres 2026.
2: Ya paling kita minta dukungannya terutama dari pemerintah dulu. Dari pemerintah, dari koninya, dukung kalau pengen hasil yang baik, yang bagus ya diperhatikan. Atlet dan pencapaiannya diperhatikan, apapun hasilnya kita memang berjuang untuk Kabupaten Bogor. Kita kasih prestasi untuk Kabupaten Bogor, kita kasih yang terbaik untuk Kabupaten Bogor. Dan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, saya minta dukungannya untuk atlet-atlet saya yang akan nanti bertanding di ajang Porprov 2026 di Kota Bogor. Ya mudah-mudahan membawa hasil yang baik dan memuaskan untuk Kabupaten Bogor.
0: Sesuai dengan target supaya pemerintah kabupaten ataupun KONI ini bisa melihat ternyata memang seserius itu loh Persambi Kabupaten Bogor untuk membina para atletnya.
2: Iya, betul.
0: Baik. Terima kasih Pak Andri sudah hadir
2: sama-sama
0: di studio
2: KPR
0: Bogor untuk Ginaya, Resti juga ya sudah banyak bercerita tentang olahraga sambo dan aktivitas kalian sebagai atlet. Sekali lagi terima kasih juga untuk para pendengar. Kita akhiri untuk obrolan Asta Cita Dialog untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita masih di rangkaian Bogor pagi ini. Dan inilah Halo RRI yang kembali hadir untuk kembali kami sajikan di segmen penutup hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara ya. Mengakomodir semua pengalaman yang pernah mungkin Anda alami terkait permasalahan, entah itu dalam pelayanan publik, kemudian bingung mau mengadu kemana, sudah melapor tapi jawabannya berhenti di kata sedang diproses, atau justru ada persoalan di lingkungan tempat tinggal Anda yang setiap hari dilihat, dirasakan, tapi juga belum menemukan penyelesaiannya. Dan tentu program ini hadir untuk apa ya, menjadi ruang menyampaikan aspirasi Anda, saudara, ketika jalan rusak dan dibiarkan, dampaknya bukan sekedar jalan yang tidak nyaman, ada pengendara yang harus memperlambat laju, ada risiko kecelakaan di sana, kemudian ada akses warga yang kemudian tidak nyaman, bahkan bisa berdampak pada aktivitas ekonomi. Demikian juga dengan problem melihat tumpukan sampah ya, yang persoalannya juga bukan hanya soal pemandangan, namun juga ada aroma, ada bau di sana, ada risiko gangguan lingkungan. Ada potensi saluran air yang tersumbat yang pada akhirnya masyarakat juga yang harus menanggung dampaknya. Begitu juga ketika pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, waktu Anda jadi terbuang, biaya bisa bertambah, dan yang paling berat adalah ketika merasa suaranya tidak didengar. Maka di Halo RRI, kita tidak berhenti pada pertanyaan apa masalahnya, kita juga akan mengurai siapa yang berwenang untuk menyelesaikannya. Apakah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, dinas teknis, kelurahan atau kecamatan ya, badan usaha, aparat penegak hukum maupun instansi lain yang memiliki tugas serta tanggung jawab di bidang tersebut, saudara. Dan tentu kita juga berharap muaranya bisa kita hadirkan, apa yang bisa dilakukan setelah laporan disampaikan, karena tentu masyarakat juga tidak hanya membutuhkan jawaban yang terdengar baik, namun juga ada kejelasan, butuh tahu siapa yang bertanggung jawab, butuh tahu juga langkah apa yang diambil, saudara. Anda bisa bergabung di Halo RRI untuk bisa menyampaikan secara langsung. Kami buka di line telepon 02518312450. Demikian juga bisa berkirim pesan maupun voice note ya, dikuatkan dengan bukti foto ataupun video ya, menjadi pemetaan awal bagi intansi terkait ya untuk melakukan langkah-langkah proses penanganan di 08-15-4200. Kemudian juga bisa manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, saudara. Jadi kalau ada persoalan di sekitar Anda, silakan untuk bisa bergabung, ceritakan kronologinya, sebutkan lokasinya, jelaskan dampaknya ya. Dan tentu kami undang untuk Anda bisa berpartisipasi di segmen ini hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk Halo RRI pendengar, dan kali ini kita akan mengurai satu aspirasi atau laporan dari warga yang datang dari kawasan Sempur Kota Bogor ya. Disampaikan oleh Kang Kurniawan, warga yang tinggal di kawasan Lebak Kantin, tepatnya di lingkungan perkampungan yang berada di seberang lapangan Sempur. Yang menjadi atensi adalah aktivitas sejumlah remaja di area Taman Kaulinan, khususnya di kawasan skateboard ya, yang menurut laporan juga masih berlangsung hingga larut malam, saudara ya. Kalau kita bayangkan situasinya, saat hari sudah berganti, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, sebagian besar warga sudah berada di rumah, ada yang udah tidur, ada yang lagi beristirahat setelah seharian bekerja, ada juga orang tua yang besok pagi harus kembali menjalankan aktivitas, dan mungkin ada anak-anak juga yang membutuhkan waktu tidur yang cukup. Tapi di seberang lingkungan mereka, aktivitas di area ruang publik disebut masih berlangsung. Dan masih menurut laporan Kang Kurniawan, jumlah remaja berkumpul, aktivitas itu pun menimbulkan suara yang dirasa mengganggu

kenangan warga, bahkan menyebut aktivitas itu bisa berlangsung lebih lama lagi hingga sekitar pukul 3 pagi. Dan tentu ini adalah pengalaman dan laporan dari warga yang merasa terganggu, karena itu hal yang dilakukan bukan langsung menyalakan pihak tertentu, tapi memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, ya, aturan apa yang berlaku dan siapa yang bertanggung jawab. Dan ini menjadi langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, ya. Dan pelapor juga menyampaikan jika warga mengetahui aktivitas di area itu seharusnya berakhir pada pukul 10 malam. Kalau memang ada aturan maupun jam operasional yang menetapkan batas waktu tersebut, maka persoalannya jadi lebih spesifik, ya, bukan lagi sekedar soal ada remaja yang berkumpul, tapi bagaimana aturan penggunaan ruang publik itu diterapkan kemudian diawasi. Karena sebuah aturan akan efektif jika masyarakat tahu aturannya, petugas juga punya mekanisme pengawasan, dan ada tindak lanjut ketika terjadi pelanggaran. Karena dari sisi warga ketika mengeluhkan kebisingan di lingkungannya, sebenarnya tidak serta-merta sedang menolak kehadiran anak-anak muda atau menolak ruang publik digunakan. Tapi problemnya adalah itu tadi, waktu, kemudian intensitas aktivitas, ya, serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Dan ruang publik memang penting, taman, lapangan, area olahraga, kemudian fasilitas untuk anak muda yang menjadi bagian dari kehidupan kota, ya. Anak muda juga butuh ruang untuk beraktivitas, berolahraga, berkomunitas, ya, bersosialisasi bahkan. Tapi di sisi lain, warga yang tinggal di sekitarnya juga memiliki hak untuk mendapatkan ketenangan, terutama pada jam-jam istirahat. Dan disinilah kita perlu mencari titik temunya. Jangan sampai ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang positif itu justru menjadi sumber ketegangan antara pengguna fasilitas dan juga warga sekitar, saudara pendengar, ya. Karena kalau masalahnya dibiarkan berulang, awalnya mungkin keluhan, kemudian warga mulai terasa tidak nyaman, ya, kemudian ada teguran antar individu. Kalau tidak ada penyelesaian yang clear, bukan tidak mungkin hubungan antara warga dengan pengguna ruang publik juga menjadi tegang, ya. Untuk itulah persoalan ini lebih baik ditangani sejak awal, dan di sini Pemda juga dan petugas terkait, ya, menjadi penting memastikan siapa pengelola fasilitas tersebut kalau ada jam operasional, siapa yang menetapkannya, dan bagaimana aturan itu disosialisasikan kepada pengguna, ya, terlebih setelah jam operasional berakhir. Apakah ada pemantauan, ya, karena jika masih ada aktivitas tentu ada prosedur yang dilakukan. Untuk aspek pengelolaan fasilitas serta aturan penggunaannya, Pemkot Bogor ataupun unit yang memiliki kewenangan atas fasilitas itu perlu memberikan penjelasan begitu. Kita akan coba hubungi, ya, tentu saja untuk persoalan ketertiban umum, ya, Satpol PP Kota Bogor. Ini juga penting untuk memberi penjelasan mengenai apa yang bisa dilakukan sesuai kewenangannya, ya. Dan kalau di lapangan ada situasi yang berkaitan dengan keamanan ataupun potensi gangguan ketertiban, tentu koordinasi dengan pihak keamanan juga bisa menjadi pertimbangan sesuai kondisi begitu, ya. Terima kasih untuk Kang Kurniawan, ya, yang sudah

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong Komisi 2 dan Komisi 8 DPR RI untuk segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait adanya fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong.

0: Cibinong, Kabupaten Bogor. Saan menegaskan pentingnya pengelolaan lembaga permasyarakatan yang berlandaskan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi. Menurutnya, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan dan fasilitas yang sama selama menjalani masa pidana tanpa dibeda-bedakan berdasarkan jenis tindak pidana. Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI akan diminta meminta laporan resmi langsung dari Ombudsman RI selaku mitra kerja. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI juga didorong untuk memanggil dan meminta penjelasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian IMIPAS. Sebelumnya, Ombudsman RI memaparkan hasil sidak yang mendapati lebih dari 10 kamar atau bangunan di Lapas Cibinong dengan fasilitas menyerupai apartemen, lengkap dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, serta perlengkapan rumah tangga. Selain itu, tim pengawas juga menemukan fasilitas kebugaran atau gym, serta rencana pembangunan area mini golf.
1: Kilas Berita.

0: menjadi tempat untuk mengeluh, tapi kami sampaikan cerita Anda, kami uraikan persoalannya, dan sejauh ini memang pihak-pihak yang kami coba hubungi ya belum dapat terhubung, saudara pendengar. Untuk itu kita akan coba update di lain waktu, karena Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, saudara. Menjadi segmen penutup untuk rangkaian Bogor pagi ini, saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Selepas ini akan ada rekan Marisa yang akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian segmen lainnya di Bogor siang ini, saudara. Tetap jaga diri, tetap peduli dengan lingkungan, dan semoga hari ini selalu ada kabar baik untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Bersama Marissa di Bogor siang ini, Pro 1 RRI Bogor, channel informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya kita akan sama-sama ya mendengarkan berbagai program yang akan hadir di siaran kita untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026, pukul 10 hingga pukul 15. Ya, jatah saya untuk bertugas menemani Anda di hari Jumat siang ini yang semoga membawa banyak keberkahan, sehat juga untuk Anda dan bisa menyelesaikan segala tugas-tugas ataupun pekerjaan sebelum masuk di akhir pekan ya. Jadi dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Bogor karena akan ada banyak informasi-informasi aktual yang kami hadirkan, kemudian juga musik-musik terbaik untuk mengiringi langkah aktivitas Anda di hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, mengudara melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, juga streaming website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siang ini kita akan coba bahas tentang sebuah program yang menjadi prioritas nasional pendengar. Kita kemas dalam Indonesia Sehat ya. Ini adalah salah satu bagian dari Asta Cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi Indonesia Sehat ini berisikan edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya kesehatan ya, berbagai program untuk mendukung ya upaya dari pemerintah menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan juga produktif. Salah satunya upaya dari Kementerian Kesehatan, pendengar, untuk memperkuat sistem penanganan hoax kesehatan melalui peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoax Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi penyebaran disinformasi kesehatan yang semakin masif dan berdampak pada pengambilan keputusan masyarakat terkait kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono Harbuono menegaskan, pendekatan konvensional dalam menanggulangi disinformasi tidak lagi memadai. Hal itu sempat disampaikan ya saat meresmikan Playbook Penanganan Hoax Kesehatan dalam acara Lokakarya Penanganan Hoax Kesehatan Nasional pada pekan lalu gitu ya. Disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoax mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoax yang terintegrasi hingga penyusunan playbook respons cepat penanganan hoax kesehatan. Menurut Profesor Dante, playbook tersebut menjadi instrumen penting untuk mengubah pola penanganan hoax yang selama ini bersifat ad hoc atau dilakukan sewaktu-waktu menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan juga terorganisasi. Nah, Kemenkes sendiri memperkuat langkah tersebut seiring dengan meningkatnya dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan sepanjang 2025 hingga 2026 ini, Kemenkes mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa KLB penyakit campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia. Selain campak, penyakit polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut atau kelemahan maupun kelumpuhan mendadak juga mewabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Nah, wabah tersebut muncul akibat hilangnya kekebalan terhadap penyakit di masyarakat sehingga virus dapat menyebar dengan cepat antar anak dan menyebabkan kesakitan, disabilitas permanen hingga kematian. Ya, tentunya ada upaya yang memang dilakukan untuk membangun perlindungan di tengah masyarakat seperti misalnya cakupan imunisasi, kemudian juga penanganan atau juga penyampaian informasi terkait dengan penyakit TB atau tuberkulosis ya terkait bahayanya, kemudian juga menyampaikan edukasi terkait dengan pentingnya ibu menyusui ya untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Kemudian ada program pemberian vitamin dan juga suplemen imunitas tubuh. Tentunya ada banyak langkah juga, bahkan menggandeng Komdigi ya untuk menangkal berbagai hoax yang berkaitan dengan misinformasi ataupun disinformasi terkait kesehatan. Di mana langkah tersebut diharapkan dapat membantu untuk memutus mata rantai penyebaran disinformasi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak keputusan kesehatan yang keliru. Nah, informasi ini mengutip dari siaran resmi kemenkes.go.id.

Sobat RRI, di era teknologi serba digital seperti sekarang, kita bisa berkirim pesan dan melakukan panggilan suara lintas benua hanya dalam hitungan detik lewat jaringan internet. Namun bayangkan bagaimana orang-orang pada awal abad ke-20, sekitar 100 tahun yang lalu, mengirim pesan suara menembus jarak belasan ribu kilometer dari Nusantara ke benua Eropa tanpa kabel sama sekali. Jawabannya terletak di sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Di sanalah berdiri stasiun Radio Malabar, sebuah mega proyek teknik telekomunikasi masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai stasiun radio nirkabel gelombang panjang terkuat dan terbesar di dunia. Bagaimana stasiun radio raksasa ini dibangun dan apa perannya dalam sejarah telekomunikasi dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi spesial Hari Radio Nasional. Sobat RRI, pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami isolasi komunikasi yang parah. Kabel telegraf bawah laut milik Inggris yang selama ini digunakan seringkali terputus atau disadap. Belanda membutuhkan saluran komunikasi langsung yang aman dan mandiri dari Jawa menuju Den Haag tanpa bergantung pada negara lain. Seorang insinyur bernama Dr. Cornelis Johannes de Groot ditunjuk untuk merancang pemancar radio gelombang panjang berkekuatan raksasa. Lembah Gunung Puntang di Bandung Selatan dipilih sebagai lokasinya. Mengapa? Karena kontur dua tebing gunung yang curam sangat ideal untuk membentangkan antena radio raksasa setinggi ratusan meter. Sementara ketersediaan air sungai yang melimpah mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air mandiri untuk menyuplai daya raksasa pemancar tersebut. Sobat RRI, pembangunan stasiun radio Malabar adalah sebuah proyek sangat besar di bidang teknologi pada zamannya. Insinyur de Groot menggunakan pemancar jenis Poulsen Arc berkekuatan 2,4 MW, daya listrik yang luar biasa raksasa untuk ukuran tahun 1920-an. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km menyeberangi lembah Gunung Puntang, ditopang oleh tiang-tiang baja menjulang setinggi ratusan meter. Tepat pada tanggal 5 Mei 1923, stasiun radio Malabar resmi diresmikan oleh Gubernur Jenderal Birk Vogt. Kata pertama yang dikirimkan secara nirkabel lewat Morse dan suara dari Bandung menembus jarak 12.000 km langsung ke stasiun penerima di Kortrijk, Belanda, berbunyi. Halo Bandoeng, hier Bandoeng. Peristiwa ini mengguncang dunia telekomunikasi internasional, membuktikan bahwa komunikasi radio nirkabel jarak jauh antara benua Asia dan Eropa adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Keberhasilan Radio Malabar membuat Bandung sempat dijuluki sebagai kota telekomunikasi terpenting di Asia Pasifik pada era 1920-an hingga 1930-an. Namun, kejayaan stasiun radio raksasa ini berakhir dramatis saat Perang Dunia Kedua meletus. Pada Maret 1946, dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kompleks stasiun radio Malabar dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan agar tidak jatuh dan dimanfaatkan kembali oleh pasukan Sekutu dan Mika. Kini, bangunan fisik stasiun radio raksasa itu hanya menyisakan puing-puing fondasi batu dan bekas kolam pendingin di tengah kesejukan hutan pinus Gunung Puntang. Sobat RRI, puing-puing stasiun radio Malabar di Gunung Puntang adalah saksi bisu keberanian, kecanggihan sains, dan pentingnya penguasaan teknologi radio bagi sebuah bangsa. Dari jejak sejarah gelombang raksasa Malabar inilah, semangat penyiaran dan telekomunikasi di tanah air terus berkembang hingga lahirnya Radio Republik Indonesia. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang pernah camping atau berwisata ke kompleks bekas stasiun radio Malabar di Gunung Puntang, Bandung? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

El Niño ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Peringatan ini disampaikan di saat dunia bersiap menghadapi gelombang iklim yang diperkirakan bakal menjadi yang terparah dalam sejarah. Pola cuaca alam yang dipicu oleh pemanasan suhu permukaan Samudra Pasifik ini berkaitan erat dengan lonjakan suhu udara, kekeringan ekstrim, hingga banjir yang meluas. Dampaknya bahkan sudah mulai dirasakan dari Amerika Tengah sampai ke negara kita, Indonesia. Dilansir dari media Peace, pendengar ya. Di beberapa hari lalu disebutkan kalau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini menyebutkan bahwa curah hujan tinggi akibat fenomena El Niño dapat memicu penyebaran wabah kolera serta mempercepat perkembangbiakan serangga pembawa penyakit, khususnya nyamuk. Kerasa nggak sih ya beberapa waktu kebelakang nyamuknya, aduh, setiap nggak cuma malam gitu ya, pagi, siang, sore tuh banyak nyamuk gitu ya. Nah ternyata hal ini berpotensi untuk meningkatkan kasus penyakit seperti malaria, chikungunya, juga demam berdarah. Dan dampak yang paling parah akan terjadi ketika krisis iklim menghantam wilayah dengan fasilitas kesehatan yang lemah, akses medis yang terbatas, krisis pangan, pengungsian, serta krisis kemanusiaan. Disebutkan ya bahwa El Niño ini sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat sekaligus memicu perlipat gandaan resiko. Jadi disebutkan nih oleh Kepala Unit WHO untuk Pengurangan Resiko Operasi Kemanusiaan dan Perubahan Iklim, yaitu Teresa Zakaria, pendengar, disebutkan bahwa ya, pihaknya sendiri mendesak agar negara-negara untuk segera bertindak demi menekan dampak ini sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa dan juga penderitaan. Nah, pada awal September 2026, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO milik PBB memperingatkan bahwa El Niño saat ini diprediksi menjadi yang terkuat sejak pencatatan resmi dimulai sejak 4 dekade lalu. Dan dampak lanjutannya terhadap iklim dunia diperkirakan akan terus berlanjut hingga jauh nanti ke tahun 2027. Meskipun El Niño bukan disebabkan langsung oleh perubahan iklim, para ilmuwan memperkirakan fenomena ini akan memperparah suhu bumi yang sudah memanas akibat pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia, sekaligus meningkatkan cuaca ekstrim, pendengar ya. Jadi El Niño kali ini menjadi sangat unik karena juga bersamaan dengan suhu bumi yang sebelumnya memang sudah memecahkan rekor terpanas. Jadi ya tadi, kekhawatiran munculnya penyakit-penyakit ya di tengah masyarakat di seluruh dunia yang bisa menjadi sebuah ancaman serius ya, maka PBB memperingatkan Super El Niño ini jangan diremehkan karena itu tadi bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi kesehatan secara global.

0: kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Pro Satu Herbeger Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Reinders. Tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim Nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Bekwas Ben Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
4: Faz criar meu, estou no meio. Faz criar algum sentimento.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
5: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, untuk bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sampai mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia Gokar IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Lancar bagi Anda yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat ya, tentunya tengah bersiap-siap. Dimana saat ini waktu menunjukkan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Masih terus juga mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Ada informasi yang coba kami update nih ya, apalagi untuk yang suka jalan-jalan di wilayah Bogor dan sekitarnya gitu ya, di wilayah kota sih khususnya. Nah, biasanya kan kalau membawa kendaraan tuh akan mencari kantong-kantong parkir gitu ya, tempat parkir untuk Anda menaruh kendaraan. Pengennya tempatnya yang aman gitu ya. Tapi sekarang nih memang berkaitan dengan pola gaya hidup masyarakat yang sudah banyak menggunakan cashless, kadang tuh bawa uang receh tidak selalu dilakukan. Demi kepraktisan, biasanya sih sekarang lebih banyak yang pakai kartu gitu ya, e-money gitu untuk bayar parkir. Memang sudah tersedia juga di beberapa tempat parkir yang menggunakan e-money, lebih praktis gitu ya, dan gak mesti juga pakai uang tunai gitu. Nah, ini adalah salah satu solusi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan pembayaran parkir tapi cashless gitu ya. Jadi siap-siap nih bayar parkir di Bogor nantinya akan cashless pendengar. Jadi pemerintah Kota Bogor menyiapkan penggunaan kris ya, atau barcode untuk pembayaran retribusi parkir di Kota Bogor, dimana sistem ini diharapkan dapat membuat setoran retribusi dan juro parkir langsung masuk ke kas daerah, meminimalisir juga adanya kebocoran. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bank Jabar Banten, juga Inspektorat Kota Bogor, di mana pembahasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil uji petik dan inspeksi mendadak terkait retribusi parkir dan juru parkir. Nah, penataan retribusi

terbaru untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Oke, selain informasi ini saya hadirkan lagu religi ya, sekaligus juga nanti akan mengantarkan kita untuk menuju Masjid Al-Maidah ya, di kawasan Jalan Raya Semplak. Pendengar, nanti akan disiarkan ibadah siaran langsung ya, sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat untuk hari ini 25 September 2026. Sudah ada tim teknik kami yang bertugas di sana ya. Tentunya nanti akan kami siarkan secara langsung melalui program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Dan nanti yang bertindak selaku imam atau khotib yaitu Ustadz Triki Maulana Yusuf serta muazin Bapak Rudi.

Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzaul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi wa tarakna 'alal mahajjatil baydha 'ala tariqatil wadihatil gharra lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Faman yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fa innahu khairuz zadin yatazawwadu bihil mu'min wa khairul libasin yatazayyanu bihil muslim haitsu qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, limpahan nikmat sehat jasmani maupun rohani yang saat ini ada pada kita, dan alhamdulillah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk beramal soleh tentunya dengan harapan dan doa mudah-mudahan segala amal ibadah dan segala amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumat ilan nur wa ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dengan memperbanyak solawat kepadanya, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaAllah di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, berwasiat dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa dan selalu kita tingkatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengannya menjadi wasilah, mudah-mudahan dengannya menjadi perantara kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqi, yang benar-benar bertakwa, mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu pula menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu riwayat dijelaskan suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang empat pertanyaan. Satu di antara pertanyaan kepada Ibnu Abbas adalah ma khairul a'mal, wahai Ibnu Abbas, pekerjaan apa yang paling baik? Maka Ibnu Abbas menjawab persis seperti jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pertanyaan tersebut. Ibnu Abbas pun mengatakan khairul a'mali as-salatu ala waqtiha ay fi awwali waqtiha. Ibnu Abbas menjawab pekerjaan paling baik adalah solat pada waktunya, tepat di awal waktunya. Maka setelah Ibnu Abbas wafat, sampailah pertanyaan ini kepada sahabat sekaligus menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aikarramallahu wajhah. Imam Ali ditanya, wahai Imam, ma khairul a'mal, pekerjaan apa yang paling baik wahai Imam? Dulu ketika Ibnu Abbas masih hidup, kita bertanya kepada beliau, dan almarhum Ibnu Abbas mengatakan bahwa pekerjaan paling baik adalah solat tepat di awal waktu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau su'ilal ulama wal zu'ama wal hukama minal masyriq ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa anni." Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aikramallahu wajhah mengatakan, "Kalau kalian tanya para ulama,
para cendikia, para hakim dari timur ke barat tentang pertanyaan tersebut, pekerjaan apa yang paling baik, niscaya mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Ibnu Abbas, bahwa pekerjaan paling baik adalah sholat tepat di awal waktu. Illa anni, kecuali aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali ketika ditanya oleh sahabat yang lain pekerjaan apa yang paling baik, maka jawabannya sungguh sangat luar biasa. Imam Ali mengatakan pekerjaan yang paling baik adalah ma yakbalullahu ta'ala minka. Imam Ali mengatakan pekerjaan paling baik adalah pekerjaan amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sedikit, besar maupun kecil. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu jawaban ini adalah jawaban yang perlu penjelasan yang mendalam. Maka para ulama memberikan konsep, karena sejatinya kita umat Islam tidak akan pernah tahu kapan dan apakah ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin boleh, tapi pastinya tentu kita tidak akan pernah tahu ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa tidak. Namun para ulama memberikan kisi-kisi, para ulama memberikan konsep, sampai keluarlah kalimat syurutu qabulil ibadah, sampai keluarlah kalimat syarat-syarat diterimanya ibadah. Ulama menjelaskan syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah antakuna khalisatan lillah. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syarat pertamanya adalah hendaknya betul-betul murni, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal lain. Telah sampai kepada kita riwayat tentang tiga kelompok orang-orang dengan amalan yang dahsyat. Satu kelompok orang dengan amalan ahli ilmu, ulama, maka mereka mengatakan kami akan masuk ke dalam surga. Ketika ditanya apa amalan kalian, kami adalah orang-orang alim, kami ulama yang mengamalkan ilmu kami. Namun malaikat mengatakan kalian bohong, kalian berbuat seperti itu bukan ikhlas, hanya ingin dibilang kalian adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak ilmu, ulama, masuklah kalian ke dalam neraka. Kelompok yang kedua tidak kalah hebatnya amalnya, mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki banyak harta, mereka keluarkan hartanya di jalan Allah, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dengan pedenya mereka mengatakan kami ingin masuk ke dalam surga. Namun kembali jawabannya bohong, kalian berbuat seperti itu bukan karena ikhlas, tapi karena ingin dibilang seorang dermawan. Kelompok yang ketiga pun tidak kalah hebatnya, mereka adalah orang-orang yang berjihad di medan perang, dikatakan syahid, meninggal karena berjuang di jalan Allah. Namun akhirnya pun mereka dikatakan kalian dusta, kalian seperti itu supaya disebut kalian sebagai seorang pahlawan. Ini akibat daripada tidak ada ikhlasnya dalam hati kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ila akhiril ayat. Allah mengatakan dan kita tidak diperintahkan kecuali adalah untuk memurnikan ketaatan atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat pertama. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul harus ikhlas karena Allah. Maka mengapa riya, ibadah karena ingin dilihat orang tidak diterima, mengapa riya dikatakan sebagai perbuatan yang syirik kecil? Karena riya ibadah bukan karena Allah tapi karena orang lain. Harusnya ibadah karena Allah. Ketika riya ibadah karena orang lain, sejatinya dia sudah menduakan Allah atau masuk kepada perbuatan syirik. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua kata ulama, kalau ingin ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antakuna muwafaqah, atau sesuai dengan tata aturannya, maka ibadah itu perlu ilmu. Maka dari kecil kita belajar syarat sholat, rukun sholat, syarat puasa, rukun puasa, syarat sholat, rukun sholat, syarat haji, rukun haji, wajib haji. Kenapa? Karena ibadah itu butuh ilmu, tidak boleh sembarangan. Maka ibadah yang kita kerjakan tentunya harus sesuai dengan Al-Quran maupun hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya mengapa kita harus terus belajar, karena mungkin banyak hal yang belum kita ketahui tentang tata cara ibadah, sehingga bisa jadi orang tidak beribadah karena dia tidak tahu. Maka inilah yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan aturan, ada panduannya, yang bahasa kita sering kita katakan dengan kaifiyah, tata cara wudu, tata cara mandi wajib, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Inilah yang kedua yang ulama katakan, kalau ingin diterima ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain ikhlas karena Allah, yang kedua adalah harus sesuai dengan aturan agama, tata caranya harus benar. Maka kalau kedua hal ini sudah dikerjakan, ada harapan dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, cukupkah dua ini saja? Mari sama-sama kita belajar kepada hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat menjelaskan tentang seseorang. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, dia musafir, padahal musafir itu doanya dikabul oleh Allah. Nabi sampai mengatakan orang ini menempuh perjalanan jauh sampai bajunya usang, sampai rambutnya gimbal, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan doa dengan mengangkat tangan, doa yang cepat-cepat dikabul, mudah dikabul. Dia mengatakan ya Rabbu, ya Rabbu, ya Allah, ya Allah. Namun kata Nabi, hai para sahabat,
Tahukah kalian sampai sedemikian doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu kenapa orang tersebut tidak diterima doanya. Padahal syarat diterima doa sudah sangat mencukupi. Dia adalah seorang musafir, dalam keadaan musafir doa dikabul. Dia pun mengangkat kedua tangannya, doa dengan mengangkat kedua tangan lebih cepat dikabul. Tapi mengapa doanya tidak dikabul? Maka Nabi menjelaskan satu persatu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mengapa dia doanya tidak dikabul? Yang pertama Nabi mengatakan, malbasuhu haram. Kata Nabi, mengapa dia tidak dikabul? Pakaiannya, kata Nabi, haram. Yang kedua, mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram, kata Nabi. Wa gudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram. Maka ujungnya Nabi mengatakan, anna yustajabulah, sabda Nabi, bagaimana doanya akan diijabah. Maka inilah yang ketiga, faktor pendukung ibadah kita, pastikan halal. Saat ini kita sholat Jumat, dari mulai peci, baju, sarung, sorban, pakaian dalamnya, pastikan halal. Maka ketika tidak halal, bisa mengganggu, bahkan bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa, sahur, buka puasa, beli makanan, pastikan uang yang kita pakai adalah uang yang halal. Kenapa? Kalau tidak halal, dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita adalah laki-laki yang diberikan kewajiban beban untuk mencari nafkah, maka berusahalah mencari nafkah yang halal. Tidak perlu gengsi, apapun profesi yang penting halal, insyaallah berkah. Karena berbicara halal, tidak hanya bendanya, tidak hanya makanannya, tidak hanya minumannya, tapi yang penting lagi adalah cara kita mendapatkan hartanya juga harus halal. Mungkin kita orang-orang beriman tidak akan mau menyentuh babi. Kita orang beriman mungkin tidak akan mau menyentuh daging anjing. Tapi tatkala uang yang kita dapatkan dengan cara yang mungkin haram, menipu, nyogok, judi, jual beli barang-barang haram, itu pun akan tergolong kepada hal-hal yang haram. Inilah yang ketiga yang ditambahkan oleh Nabi. Maka selain ikhlas karena Allah, selain sesuai dengan aturan agama, pastikan faktor pendukung ibadah kita halal. Kita berangkat haji pakai uang 30-40 juta, berangkat umroh begitu pula uangnya sangat besar. Kalau uangnya halal, insya Allah ada harapan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak halal, khawatir tidak diterima. Bersedekah dengan uang haram, ilustrasi dalam agama mengatakan seperti orang yang bersuci dengan air najis, maka tidak mungkin sah dan tidak mungkin benar. Jangan-jangan bersuci dengan air najis, jangan-jangan berwudu dengan air kencing, berwudu dengan air kelapa saja tidak sah, apalagi dengan air yang najis. Itu ilustrasi orang beramal soleh, berbuat baik dengan hal-hal yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi. Terlebih kita adalah laki-laki yang mencari nafkah, bekerja, apapun pekerjaan kita pastikan halal. Dan yang terakhir tambahan dari kami, setelah ikhlas karena Allah, setelah sesuai dengan aturan agama, pekerjaan kita benar halal, dapat rezeki halal. Yang ketiga, yang keempat tambahan dari kami adalah, jangan sampai sibuk mencari nafkah sampai meninggalkan ibadah. Pekerjaan apapun jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, ibadah senantiasa harus kita kerjakan. Di daratan, di lautan, bahkan di luar angkasa, kita lihat video astronot daripada Malaysia di kapal Apollo pun dia masih beribadah sholat. Itulah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Sekeras apapun kita mencari nafkah, jangan sampai meninggalkan ibadah. Empat hal ini bekal buat kita supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, latihan. Ikhlas adalah proses. Jangan gampang-gampang sedikit, percuma kalau enggak ikhlas. Kalau tidak dilatih, tidak dicoba, kapan mau ikhlas? Maka latihan ikhlas. Begitu pula terus belajar, semangat mencari ilmu supaya ibadah kita benar, karena ibadah harus sesuai dengan aturannya. Begitu pula harta yang kita dapatkan, pastikan halal. Kalau punya rumah, rumahnya halal. Kalau punya kendaraan, kendaraannya halal. Kita jajan apa, pakai uang-uang halal, itu mempengaruhi ibadah kita. Jangan lupa sibuk mencari nafkah, jangan sampai meninggalkan ibadah. Yang empat ini kita laksanakan, insya Allah akan membawa keberkahan, kebahagiaan buat kita di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu Indonesia bukan hanya kaya budaya dan alam, tetapi juga memiliki tempat-tempat ibadah tertua dan terunik yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban dan kerukunan bangsa. Yuk kita telusuri jejak sejarahnya bersama. Pertama, kita menuju Masjid Saka Tunggal Baitussalam di Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini berdiri sejak tahun 1288 dan dinamai Saka Tunggal karena hanya memiliki satu tiang utama penyangga atap. Konon, tiang tunggal ini melambangkan ajaran Tauhid atau keesaan Tuhan. Hingga kini, Masjid Saka Tunggal tetap digunakan untuk beribadah dan menjadi pusat tradisi lokal yang syarat nilai kearifan. Masih di Jawa Tengah, ada Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 oleh Sunan Kudus. Arsitekturnya memadukan gaya Hindu-Buddha dan Islam. Terlihat dari menara bata merah mirip candi yang berdiri kokoh di halaman masjid. Di Maluku, terdapat Masjid Wapawe, didirikan pada 1414. Uniknya, bangunan kayu tanpa paku ini masih asli dan tetap digunakan warga sekitar. Lanjut ke gereja tua yang tak kalah ikonik. Di Flores, ada gereja tua Sika yang berdiri sejak 1899 dengan gaya barok Eropa yang berpadu ornamen NTT. Di Semarang, gereja Blenluk menjadi landmark kota lama. Dibangun tahun 1753, gereja ini memiliki kubah bulat besar yang menawan dan masih aktif digunakan hingga sekarang. Di Bali, Pura Besaki berdiri megah di lereng Gunung Agung. Sudah ada sejak abad ke-10, pura ini menjadi pusat upacara umat Hindu se-Bali dan dijuluki Mother Temple. Kalimantan Barat juga memiliki warisan unik, Vihara Tridharma Bumi Raya di Pontianak. Dikenal juga sebagai Kwan Im Kiong, vihara ini berdiri sejak tahun 1820 dan menjadi simbol harmoni antarumat. Sobat RRI, tempat-tempat ibadah ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga warisan budaya yang memperkaya identitas Indonesia. Di balik keindahannya, tersimpan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan spiritualitas yang tak lekang oleh waktu. Mari kita rawat dan lestarikan bersama, karena merawat warisan leluhur adalah bagian dari mencintai Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Kabar yang menghiasi berbagai headline ya, media massa, media cetak, media elektronik, media sosial. Itu terkait dengan Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada penyelenggaraan Asian Games 2026, pendengar, dari cabang olahraga bulu tangkis tim beragu putra.

Selain ada perjuangan dari para atlet kebanggaan kita, tentunya ada doa juga ya yang dipanjatkan untuk bisa meraih hasil terbaik ya. Ini salah satunya pemain kunci kemenangan kita, yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah, pendengar, atau Ubed ya. Ubed ini usianya masih muda ya. Pebulu tangkis muda Indonesia harapan masa depan ini tentu menjadi penentu keberhasilan tim Bergu Putra meraih medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Kamis 24 September 2026. Ubed ini tampil pada partai kelima dan mengalahkan wakil dari China, Wang Hongyang, dalam dua game langsung. Skornya ini set pertama tuh deg-degan banget karena sempat ketinggalan gitu ya, tapi berhasil mengunci kemenangan set 1 23-21 dan set 2 cukup aman 21-13. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Indonesia menundukkan China dengan skor akhir 3-2. Hasil itu terasa semakin istimewa karena menjadi emas pertama Indonesia pada Asian Games 2026 sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali meraih nomor meraih medali emas ya di nomor bergu putra. Nah, Ubed sendiri mengakui tekanan sempat dirasakan ketika masuk di pertandingan penentuan. Rasa gugup membuat permainannya pada awal laga ini belum berkembang maksimal, tapi ia terus berusaha untuk mengendalikan emosi dengan menjaga ketenangan, juga fokus mengejar poin demi poin ya. Ya, peran tim pelatih juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Arahan dan dukungan yang diberikan membuat Ubed mampu mengubah situasi pertandingan hingga tampil lebih percaya diri dan mengamankan kemenangan. Faktor komunikasi serta dukungan antar pemain juga turut memperkuat mental tim. Setelah Indonesia sempat tertinggal 0-2 ya, ada pula momen personal yang menyertai perjuangan Ubed sebelum memasuki lapangan, di mana ternyata Ubed ini sempat menghubungi kedua orang tuanya untuk minta doa sebelum menjalani partai penentuan yang akan menentukan perolehan medali Indonesia. Keberhasilan Ubed menutup pertandingan dengan kemenangan juga menjadi bagian penting dari comeback tim Bergu Putra Indonesia. Setelah kehilangan 2 poin di pertandingan awal, ya deg-deg-deg banget gitu kan yang menyaksikan juga. Skuad Merah Putih akhirnya mampu meraih 3 kemenangan berikutnya dan memastikan emas melalui partai terakhir. Dan tentu prestasi ini menjadi catatan penting bagi Ubed yang menjalani debutnya di Asian Games. Kemenangan atas China sekaligus menambah koleksi emas Indonesia menjadi 1 di ajang Aichi Nagoya 2026 setelah sebelumnya kontingen Merah Putih mengumpulkan medali perak dan juga medali perunggu. September ceria ya tentunya untuk tim Bergu Putra Indonesia. Selamat atas kemenangannya, dan bahkan Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi kemenangan tersebut.

1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu.
2: Tindak lanjut membahas hasil uji petik sidak lapangan tentang retribusi parkir dan para jupir. Beberapa poin yang kita sepakati, pertama, insya Allah seragamisasi.
3: Puskesmas itu karena dia fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelaksanaannya setiap hari kita lakukan.
1: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi Jumat siang ini 25 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming, melalui RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pengembangan Pasar Jambu 2 sebagai sentra kuliner baru berkapasitas ratusan kios menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti hasil uji petik dan sidak lapangan terkait retribusi parkir dan juru parkir atau jukir. Puskesmas Bogor Utara rutin menggelar screening kesehatan secara menyeluruh bagi semua kelompok usia. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Pengembangan Pasar Jambu 2 sebagai sentra kuliner baru berkapasitas ratusan kios menjadi angin segar bagi pelaku UMKM Kota Bogor dalam memperluas jangkauan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner yang membuka peluang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin dan pelaku UMKM kuliner Ravita Cake melihat pengembangan kawasan tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Jambu 2 memiliki luas sekitar 1,3 hektar dan 1.141 kios dan los beroperasi selama 24 jam. Lantai 2 dengan kapasitas 600 kios dan los diarahkan sebagai sentra kuliner yang telah diisi 144 tenan termasuk 147 UMKM aktif. Jenderal Abidin menyampaikan pengembangan sentra kuliner memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih beragam. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya menyampaikan konsep tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan aktivitas kuliner dengan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
2: Tempat untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi. Baik dari sisi sarana-prasarana, kemudian akses ya, di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses, Mbak. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik. Dari sisi transportasi, sarana-prasarana tentunya, walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa Pasar Jambu 2 ini awalnya tidak didesain untuk ini.
1: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Nur Ravita mengaku memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengembangkan usaha kulinernya.
3: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang Pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real.
1: Pengembangan Pasar Jambu 2 juga didukung dengan peningkatan kenyamanan dan akses kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi pengunjung serta pedagang.
0: Pasar Jambu 2 kini terus bertransformasi menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Tak sekedar tempat berbelanja kebutuhan pokok, kawasan ini juga tumbuh sebagai destinasi kuliner kekinian yang diminati generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan dan optimalisasi Pasar Jambu 2 sebagai pusat kuliner yang representatif, kita simak wawancara presenter Alif Daita bersama Direktur Utama PT BAM atau Developer Pasar Jambu 2, MH Agus, berikut ini.
4: Mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini seperti jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1.100-an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
2: Iya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM, serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya, rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya, awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi, dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
4: Oke, baik.
2: Itu, Mbak.
4: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana ya, nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agus deh, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agus?
5: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih pada pasar. Terima kasih Kak Rafita, beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah, namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL, namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Alta Mamur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini alhamdulillah lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada dimanapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa, agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan, itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar, luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2. Untuk tenant masih kami siapkan.
4: Oke, masih ada kesempatan untuk UMKM dimanapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan Pasar Jambu 2.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait tempat kuliner yang nyaman dan juga asik? Berikut kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
6: Ya, kalau menurut saya sih ya, tempat kuliner yang asik itu tidak hanya enak di makanannya saja ya, tapi ya suasananya juga bisa bikin betah ya. Mungkin yang bikin betah tuh seperti yang tempat duduknya nyaman, dan juga untuk pelayanannya yang bagus lah, servisnya. Habis itu yang harganya tuh ramah di kantong. Sama juga tempatnya bersih, kan itu yang paling penting. Bersih itu siapa juga orang yang gak mau ke tempat yang bersih. Pasti orang, semua orang pasti nyaman ke tempat yang sekitar itu bersih.
7: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu, terutama bagi saya kaum Gen Z gitu ya, tempatnya itu yang penting asik ya, terus bukan cuman soal bikin kenyang, tapi tempatnya juga kayak cozy buat dipakai nongkrong lah, atau buat WFC juga. Terus tempatnya juga ada wifi yang kenceng sama colokan di mana-mana, karena kan pasti kan kita kalau lagi nongkrong tuh yang kita cari kadang-kadang tuh tempat yang ada banyak colokan kayak gitu. Terus tempatnya juga punya spot foto yang estetik buat dimasukin di post Instagram gitu.
8: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu bukan cuma dari tempat yang nyaman, tapi juga menu-menu kuliner yang bermacam-macam. Jadi membuat kita itu sebagai pembeli juga merasa tertarik gitu untuk membeli, dan juga harganya itu yang tergolong murah. Jadi membuat pembeli anak sekolah maupun mahasiswa pasti bakalan balik lagi dan lagi untuk jajan dan kulineran di tempat tersebut.
9: Menurutku sih tempat kuliner yang asik itu yang suasananya nyaman dan makanannya enak. Jadi nggak cuma datang buat makan saja, tapi bisa sambil ngobrol dan nongkrong sama teman-teman. Kalau harganya juga murah, itu sih makin asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Afluri Gendarus Gendara Rambi 666 Kota Bogor mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga Bogor. Sekali di udara.

0: Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti hasil uji petik dan sidak lapangan terkait retribusi parkir dan juru parkir atau jukir. Sejumlah penataan akan dilakukan mulai dari seragam dan kartu identitas jukir hingga penerapan pembayaran retribusi menggunakan kris. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pembayaran retribusi melalui kris nantinya langsung disetorkan ke kas daerah. Pemkot Bogor juga akan memperluas waktu pemungutan retribusi parkir dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam.
1: Tindak lanjut membahas hasil uji petik sidak lapangan tentang retribusi parkir dan para jukir. Beberapa poin yang kita sepakati, pertama, insya Allah seragamisasi atas baju jukir semua sudah selesai. Bantuan CSR dari Bank Jabar Banten, termasuk ID card. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran dari jukir, insya Allah ke depan menggunakan kris, sehingga setornya langsung ke kas daerah, dan semoga tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang ketiga, jam malam parkir akan kita berlakukan. Yang hari ini pungutan masih sampai jam 5 sore, tapi nanti ke depan insya Allah semuanya sudah clear. Jam 5 sampai jam 10 malam pun akan kita kenakan retribusi. Yang keempat, titik baru yang belum ada jukir, yang masih ada parkir liar, terus Kadishub bersama jajaran mendata, meresmikan, dan akan melegalisasi menggunakan baju seragam sehingga pungli bisa kita hindari dan uangnya masuk ke kas daerah tentu kita konversi menjadi pendapatan daerah. Terakhir, jukir insya Allah kita daftarkan BPJS Tenaga Kerja. Khawatir terjadi apa-apa, insya Allah jukir kita libatkan dan juga fungsinya kita tambah, menegur parkir liar, lawan arah, dan bantu menertibkan jalan.
0: Penataan pengelolaan parkir di Kota Bogor diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih tertib dan transparan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Puskesmas Bogor Utara rutin menggelar screening kesehatan secara menyeluruh bagi semua kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia, guna mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan masyarakat. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Upaya pemeriksaan kesehatan masyarakat terus dilakukan Puskesmas Bogor Utara untuk menemukan berbagai masalah kesehatan sejak dini. Pemeriksaan dilakukan secara rutin dengan sasaran yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia, mulai dari bayi dan balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan lansia. Kepala Puskesmas Bogor Utara Dr. Astrid Dewi mengatakan, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan setiap hari kepada masyarakat. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kondisi yang membutuhkan tindakan atau penanganan, pihaknya akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan Puskesmas.
4: Puskesmas itu karena dia fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelaksanaannya setiap hari kita lakukan untuk pemeriksaan, dan kalau kita temukan di pemeriksaan tersebut ada yang perlu dilakukan tindakan atau tata laksana, ya kita lakukan juga sampai batas memang FKTP bisa lakukan.
3: Dr. Astrid juga menjelaskan, screening kesehatan dilakukan dengan mendatangi kelompok masyarakat sesuai karakteristik dan lokasi aktivitasnya. Bayi dan balita diperiksa di puskesmas, sedangkan anak prasekolah hingga remaja disasar melalui pemeriksaan di sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
4: Caranya kita supaya bisa men-screening sebanyak-banyaknya warga, satu, untuk bayi balita dulu, ada di puskesmas. Untuk yang bersalin kita periksa semuanya. Tapi kalau untuk yang anak prasekolah sampai anak usia remaja, kita datang ke sekolah-sekolah. Dari PAUD ya berarti sampai SMA. Nah, lanjut ke usia dewasa dan lansia. Dewasa ini sasaran yang paling luas ya, paling banyak. Nah, itu PR-nya memang kita sebenarnya perlu kerjasama dari Disnaker ya. Karena apa? Karena orang dewasa itu kan banyaknya ada di kampus dan ada di kantor. Nah, kalau lansia memang kita kejarnya di posyandu lansia.
3: Dalam memperluas jangkauan pemeriksaannya, Puskesmas memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia sebagai langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Mulyati, Ketua GOW Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teruslah menjadi teman terbaik dalam mengudara, menginspirasi, dan memberdayakan. RRI sukses terus dan jaya selalu. Terima

0: Selanjutnya kita beralih ke warta olahraga. Bidang Kesekretariatan Kontingen Kabupaten Bogor mematangkan administrasi dan tata kelola keuangan demi sukses prestasi Porprov Jabar 2026. Garuda Yaksa FC merampungkan bursa transfer putaran pertama dengan merekrut dua pemain baru guna menggantikan pilar yang cedera. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Nasrullah Alwi.
1: Bidang Kesekretariatan Kontingen Kabupaten Bogor mematangkan persiapan administrasi, tata kelola keuangan, dan verifikasi anggaran menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Persiapan juga mencakup pembenahan standar operasional prosedur SOP dan finalisasi aplikasi media center pemantau medali untuk mencapai target sukses prestasi dan ketertiban administrasi. Garuda Yaksa FC resmi merampungkan aktivitas bursa transfer putaran pertama BRI Super League 2026-2027 dengan merekrut bek tengah lokal dan winger asing pinjaman dari klub Liga Super. Perekrutan winger baru dilakukan untuk menggantikan pemain asing di posisi sama yang mengalami cedera saat melawan Persebaya Surabaya dan harus absen 4 hingga 5 pekan. Dengan masuknya dua pemain tersebut, manajemen memastikan komposisi skuad telah lengkap dan tidak akan dapat penambahan pemain lagi. Penambahan kekuatan ini ditujukan untuk mematangkan taktik selama jeda agenda FIFA ASEAN Cup akhir September, sekaligus mengejar target menembus papan atas BRI Super League dan tampil maksimal di ajang E-League Cup pada November mendatang. Identitas pemain baru akan diumumkan melalui akun media sosial resmi klub.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siang hari ini masih ada Marissa yang melanjutkan tugas. Dan ada program yang selalu ditunggu setiap harinya, yaitu Prodangdut ya. Jadi kalau udah jam 1:30 sampai dengan jam 3 nanti, tentunya ada deretan lagu-lagu dangdut hits ya. Dangdut-dangdut yang bisa menghibur Anda di berbagai aktivitas dan juga suasana hati gitu. Yang lagi sedih gundah gulana atau yang lagi senang, semuanya saya hibur deh dengan lagu-lagu dangdut ya. Pokoknya nanti kita akan dengarkan sampai dengan jam 3. Dan selain itu juga ada topik obrolan yang selalu hadir, mengajak Anda untuk bisa berinteraktif di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital, pendengar ya. Saya pengen bahas tentang olahraga, karena masih euforia sih kemenangan tim regu putra Indonesia di Asian Games 2026 yang semalam baru aja dapat medali emas ya. Ini pertandingan yang sangat-sangat seru karena melawan musuh bebuyutan kita, yaitu Cina ya. Jadi kalau tim Indonesia dan Cina tuh pasti selalu punya cerita lah, rivalitas dan sportivitasnya tuh memang selalu menarik untuk disimak gitu ya. Dan akhirnya setelah 28 tahun menunggu, Indonesia berhasil memboyong emas kembali. Bukan soal medali emasnya yang akan kita bahas, juga bukan tentang atletnya, tapi lebih ke kita sendiri yang sebetulnya disarankan ya untuk berolahraga, pendengar, karena olahraga tuh bikin kita sehat, segar, bugar gitu ya. Dan di setiap cabang olahraga tentu ada peralatan yang harus dimiliki gitu. Memang yang paling murah tuh olahraga lari atau jalan sehat aja sih, karena gak butuh peralatan yang ribet gitu kan. Cukup Anda punya sepatu running aja gitu, itu pun gak spesifik gitu, misalnya harus merek tertentu atau apa, ya bisa apa aja gitu ya. Sepatu, kemudian juga baju trainingnya gitu ya, baju larinya. Ya itu sih kayaknya lebih gampang dicari. Tapi mungkin ada beberapa peralatan olahraga yang secara spesifik, kayak misalnya bulu tangkis gitu, Anda harus punya raketnya kalau mau main gitu kan. Terus juga pakai koknya gitu ya. Sepatunya juga sepatu khusus badminton kalau bisa gitu kan. Tapi ada juga sih pakai sepatu-sepatu lain, tapi kalau misalnya itu kan resikonya juga berbeda gitu ya. Jadi memang ada sepatu khusus bulu tangkisnya, kemudian jersey-nya juga gitu ya. Apalagi ya peralatannya tuh, ya kalau raket tuh udah sepaket sama senarnya dan lain-lain. Atau misalnya tenis juga sama gitu, raketnya kan khusus dan peralatan-peralatan lainnya. Atau sekarang yang lagi tren adalah paddle gitu kan ya, raketnya juga beda. Atau kalau misalnya Anda suka sepak bola, futsal, itu kan jenis sepatunya juga berbeda. Yang main di lapangan rumput dengan yang futsal itu kan berbeda gitu ya. Kemudian jersinya dan lain-lain. Nah, itu yang jadi topik obrolan kita. Jadi kalau berbicara soal olahraga, biasanya juga langsung terbayang selain keringat, gerak badan, dan tentunya niat ya untuk hidup lebih sehat. Tapi ada hal menarik lainnya yang harus kita miliki sih sebelum menggeluti olahraga tersebut, yaitu peralatannya. Coba Anda ingat-ingat, tengok di sudut rumah masing-masing, ada gak sih yang punya raket bulu tangkis atau misalnya jersey olahraga tertentu ya. Atau kalau yang yoga juga punya matrasnya gak sih? Saya dulu sempat juga sih ikut yoga kelas beberapa kali, matrasnya masih ada tapi yoganya udah gak lanjut. Nah, kalau Anda kira-kira apa nih yang peralatan olahraga yang dimiliki atau bahkan dikoleksi? Silakan langsung aja di 081-5x4200 untuk WhatsApp, live chat RRI Digital ya. Oke, nanti sebelum disiapin lagu-lagunya, tentu saya dibantu sama music director juga punya beberapa lagu yang akan kami perdengarkan. Salah satunya dari Winaga Cima nih ya, salah satu penyanyi yang juga tampil di RRI Fest 1001 Pasar Rakyat, kolaborasi antara Kemenko PM Republik Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia di akhir pekan kemarin. Yang datang dan melihat keseruannya, aduh, Neng Wina nih cantik sekali ya, dan tentunya menghibur dengan salah satu lagunya dengan judul Dibanting-Banting. Nah, ini kita punya lagunya, langsung untuk kita putarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pradangdut RRI Bogor, pendengar menyapa Anda dari studio Jalan Pangrango 34 Bogor. Topik obrolan yang kita hadirkan siang hari ini ya, yang bisa untuk kita sharing-sharing tentunya bisa dikirimkan di 0815x4200 pendengar untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital ya. Kita bahas tentang olahraga. Kalau yang biasa terbayangkan olahraga tuh keringetan, capek, gerak badan. Tapi yang pasti niat untuk hidup yang lebih sehat gitu. Dan biasanya kalau olahraga juga punya beberapa peralatan yang harus dimiliki gitu untuk menunjang Anda melakukan olahraga tersebut gitu. Jadi siang hari ini kita ngobrol santai aja soal peralatan olahraga apa sih yang punya, yang Anda punya ataupun Anda koleksi gitu ya. Semisal nih, ini yang lagi banyak dibahas gitu dari semalam tentang olahraga bulu tangkis. Tentu kalau bulu tangkis itu kan harus pakai raket gitu ya. Terus juga harus punya kok, pakai sepatunya juga yang khusus untuk badminton. Ada gitu ya beberapa merek yang memang sudah jadi langganan juga gitu kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan olahraga bulu tangkis atau misalnya tenis juga atau padel gitu ya, itu olahraga yang pakai raket. Terus juga kalau misalnya futsal atau bola, sepatunya juga ada, jersinya ada. Atau olahraga golf juga, wah ini mah mahal ya. Tapi ada gitu yang memang senang mengkoleksi peralatan golf gitu kan, walaupun harganya nggak murah, karena memang ya harus punya gitu. Gimana mau main golf kalau nggak punya peralatannya? Bisa juga sih sewa gitu, tapi ya kalau sewa kan ya memang untuk main sekali-sekali, tapi kalau yang sudah menggeluti tentunya ya harus punya sendiri gitu ya. Oke, kita bacain deh atensi yang sudah masuk siang hari ini. Selamat siang untuk yang pertama dulu nih, ada Brian Walker yang ternyata punya koleksi atau memiliki sepatu bola katanya. Berarti memang hobinya main bola ya. Request lagu Acu Tak Acu dari Rita Sugiarto. Terima kasih. Oke, mungkin untuk yang lain kalau misalnya request juga disertai dengan nama penyanyinya ya, karena kan ada beberapa versi dengan penyanyi berbeda walaupun dengan judul yang sama. Khawatirnya nanti kalau kita putar yang versinya berbeda yang diinginkan nanti salah juga gitu ya. Pokoknya boleh disertakan, kecuali nanti ketika misalnya kita putar kemudian kok versinya beda, nanti akan kami sebut bahwa versinya memang berbeda gitu ya. Oke, kita ke atensi lainnya. Ada juga Mama Ardi. Ini juga gak pakai nama penyanyi tapi pengen lagunya Pemuda Impian. Berarti nanti kita random aja ya untuk carikan versinya. Yang jelas sudah gabung siang hari ini di Pro Dangdut. Assalamualaikum Teh Marisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau Mama Ardi nih koleksinya adalah pakaian renang katanya. Oke, mungkin seneng ya dengan olahraga renang, maka punya beberapa pakaian yang dimiliki gitu. Selamat mendengarkan Pro Dangdut untuk semuanya, juga buat Teh Marisa, makasih. Lanjut juga ada Zulian di Ciomas, peralatan olahraga yang dipunya itu raket. Nggak ada lagi katanya, jadi cuma punya raket aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya menyapa untuk semua pendengar juga ya. Untuk keempat bidadarinya Zulian, katanya yang cantik dan manis, tidak lupa dua permaisuri ya, ada Tadelis Neng Alif juga. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Marisa, selamat bertugas aja sampai tuntas. Pengen lagunya dari Feni Nur katanya. Oke, nanti kita carikan judul yang dimaksud ya. Salam juga untuk kru RRI Bogor, untuk tim teknik katanya penerimaan frekuensinya sudah bagus, ngebas juga. Oke. Nanti disampaikan ya. Terima kasih Zulian. Lanjut juga Pak Onoi Ciparigi Bogor Utara. Kalau ada minta lagunya Terdiam Sepi. Salam aja untuk semua pendengar setiap Pro Dangdut dimanapun berada, buat yang lagi tugas saya selalu. Kalau Pak Onoi katanya jujur karena jarang olahraga jadi gak punya katanya peralatan olahraga. Oke, makasih untuk atensi yang sudah dikirimkan. Yang lainnya masih kita tunggu sampai dengan jam 3 nanti ya. Peralatan olahraga apa yang Anda miliki atau Anda koleksi, boleh langsung gabung.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Selamat siang untuk yang baru saja bergabung di Prodangdut RRI Bogor, pendengar. Marisa masih bertugas ya, dan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal peralatan olahraga. Dari sekian banyak jenis olahraga, cabang olahraga yang bisa dimainkan, kira-kira peralatan olahraga apa sih yang Anda miliki atau Anda koleksi? Masih saya tunggu untuk atensinya di 0815x4200 ya. Oke, kita bacain atensi berikutnya. Ini ada Onel. Oh, Onel di Bogor Barat. Selamat siang. Kalau saya punyanya sepeda, katanya. Dan sampai sekarang masih rutin dipakai setiap akhir pekan gitu. Jadi, kalau lagi libur di akhir pekan, ya bisa sesepedahan, katanya, goes-goesan, dan sampai hari ini belum mau dijual, katanya. Kita nggak nanya mau dijual harganya berapa ya, tapi udah langsung ini nggak dijual katanya. Oke, mungkin karena suka banget sama olahraga bersepeda ya. Kalau bersepeda tuh memang fun juga kan, bukan sekedar sehatnya aja yang didapat, tapi funnya, kesenangannya, keseruannya juga gitu. Oke, berarti ini dari Onel ya, salah satu goeser, apa sih bahasanya, goeser gitu ya, atau yang memang seneng sama olahraga bersepeda.

Selamat siang juga nih buat Ute yang ada di Cibinong. Kalau Ute katanya punya raket bulu tangkis dari zaman sekolah, tapi kalau sekarang udah gak dipakai lagi. Dulu katanya itu raket yang dibelikan oleh orang tua. Oke, makasih ya buat Ute. Dan Ute pengen diputerin lagunya dari Wika Salim, Yang Mana Aja Deh. Salamnya untuk para pendengar Pro 1 RRI Bogor aja. Kemudian selamat siang juga nih buat Henry Sanyoto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Laila Canggung, Iyad Bustami. Kalau peralatan olahraga yang dipunya katanya raket badminton itu aja. Oke, makasih untuk atensinya ya. Dan saya hanya buka atensi di WhatsApp saja. Jadi silakan yang mau gabung bukan hanya pesan singkat, tapi boleh juga dikirimkan voice note-nya ya. Kalau Anda mau gabung di voice note WhatsApp Pro 1 silakan, atau juga di live chat RRI Digital. Dan atensi tentunya masih kita buka sampai dengan jam 3 sore nanti. Yang merequest lagunya Wika Salim, kita puterin yang ini ya, dengan judul Kopi Pahit. Semoga suka dengan lagu yang kita pilihkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami hadirkan informasi dalam kilas berita pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 286 ribu liter air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di 10 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Bantuan yang digulirkan sejak 7 Juli hingga 22 September 2026 telah dimanfaatkan oleh sekitar 57.200 jiwa. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, menegaskan bahwa pemenuhan air bersih merupakan prioritas untuk menjaga kebutuhan dasar warga di tengah musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, BPPK Jawa Barat mengerahkan 21 unit mobil tangki air serta 26 hidran umum. Wilayah penerima bantuan meliputi Kota Cimahi, Indramayu, Karawang, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, dan Bandung Barat. Langkah tanggap darurat ini merupakan tindak lanjut dari status siaga darurat kekeringan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga akhir September 2026. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemda agar distribusi air bersih tepat sasaran. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita.
1: Kilas Berita.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Akhir pendengar, karena tersisa beberapa menit saja untuk saya hadir mengudara dan menutup Prodang Tut untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026 ya. Kita sudah bahas tentang peralatan olahraga yang dimiliki atau dikoleksi. Ya, tentu dari beberapa atensi yang masuk siang hari ini, lagu requestannya juga sudah saya upayakan untuk diputarkan gitu ya. Dan berbicara soal peralatan olahraga, tentunya bukan hanya sekedar benda yang menemani aktivitas fisik. Ada beberapa cabang olahraga yang memang punya perlengkapan wajib gitu ya. Bukan cuma satu, dua, tapi ada juga yang menjadi koleksi gitu. Bisa jadi juga dari peralatan olahraga ini menyimpan kenangan atau cerita. Seperti tadi ada yang bilang katanya punya raket, itu masih disimpan karena merupakan pemberian dari orang tua gitu ya. Dan juga tadi yang bilang katanya sepeda. Sepedanya gak akan saya jual. Nah, itu juga kan jadi salah satu penunjang olahraga bersepeda. Ya, namanya juga bersepeda. Kalau gak punya sepeda mah bukan olahraga bersepeda gitu ya. Tapi ya, satu hal sih yang paling penting dari koleksi ataupun peralatan olahraga yang dimiliki ini, jangan sampai hanya dipajang aja gitu ya. Jangan sampai koleksi beberapa merek misalnya, atau beberapa jenis, beberapa bentuk, beberapa warna, tapi olahraganya jarang gitu. Jadi hanya punya koleksinya aja, sementara olahraganya jarang dilakukan. Pokoknya ya, tubuh kita tuh harus aktif lah ya, diajak untuk bergerak, berolahraga. Karena yang membuat tubuh kita jadi aktif tuh bukan seberapa mahal ataupun banyak perlengkapannya, tapi ya bagaimana kita menggunakannya secara rutin juga gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini jadi obrolan yang seru tapi santai lah ya untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut untuk edisi siang hari ini. Dan saya juga bersiap pamit. Oh ya, ada beberapa atensi. Ibu Yati di Laladon sudah gabung juga katanya. Olahraganya berenang katanya. Oke. Juga Ibu Supriyati di Sinang Barang, terima kasih untuk atensinya. Baik, tentunya kita akan akhiri. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Nanti akan ada gelagah biasa ya yang melanjutkan tugas di Bogor sore ini. Jadi Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari ke-25 bulan September tahun 2026. Untuk rangkaian program Bogor sore ini, komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Jadi segmen pembuka hadir ke ruang dengar Anda, ekonomi digital pendengar ya. Kali ini kita akan bahas soal pengaruh media sosial terhadap keputusan kita untuk membeli suatu produk pendengar ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bahas soal hal itu. Anda ingin juga mengirimkan komentarnya begitu ya, seberapa pengaruhnya gitu ya media sosial mempengaruhi Anda untuk membeli suatu produk. Anda boleh komentar di line WhatsApp kami di nomor 08 15 4200. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Dengan perkembangan teknologi digital, ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam memilih dan membeli suatu produk gitu ya. Salah satu media yang memiliki peran besar dalam proses tersebut adalah platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, kemudian Facebook yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi serta mencari hiburan, tapi jadi sarana bagi perusahaan untuk memasarkan produk kepada konsumennya. Dan kita tahu bahwa media sosial memungkinkan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai suatu produk dengan cepat ya. Dan konsumen dapat melihat iklan, membaca ulasan, menonton video mengenai penggunaan produk, sampai dengan mengetahui pengalaman konsumen lain sebelum melakukan pembelian ya. Dan kondisi tersebut membuat media sosial jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan kita dalam membeli suatu produk ya. Dan keputusan pembelian merupakan proses ketika konsumen mempertimbangkan berbagai informasi sebelum menentukan produk yang akan dibeli gitu ya. Dan media sosial ini dapat mempengaruhi proses tersebut melalui beberapa cara ya. Yang pertama adalah media sosial ini memudahkan konsumen mendapatkan informasi mengenai harga, kualitas, manfaat, kemudian fitur dan cara penggunaan satu produk ya. Dan konten yang menarik dan inovatif ini dapat membantu konsumen memahami produk sebelum melakukan pembelian. Biasanya itu berlaku untuk produk-produk elektronik ya, smartphone, laptop, tab dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita ingin beli itu pasti kita cari dulu di Google atau bahkan di Instagram video-video review-review barang elektronik yang mau kita beli. Itu biasanya kita dapat informasinya dari itu ya. Karena pola konsumsi informasi sekarang tuh agak beda ya. Orang akan malas baca, lebih baik orang mendengar gitu ya, ketimbang membaca di ulasan gitu ya. Orang sih lebih senang untuk kayak didongengin gitu ya. Kemudian hal lainnya soal bagaimana proses mempengaruhi itu berlangsung, selain memberikan informasi tentang produk ya, media sosial juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap satu merek gitu ya. Produk yang sering muncul dalam konten ataupun iklan ini dapat menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Semakin sering konsumen melihat satu merek, semakin besar kemungkinan mereka mengenali produk tersebut ketika membutuhkan produk dengan kategori yang sama gitu ya. Dan perusahaan memanfaatkan kondisi ini dengan membuat konten secara konsisten menggunakan visual yang lebih menarik serta mengikuti tren yang sedang populer di media sosial ya. Hal-hal lain apalagi gah gitu ya, nanti kita akan berikan informasi lengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay jam.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, hal lainnya yang juga mempengaruhi keputusan konsumen begitu ya, untuk membeli suatu produk kalau kita berbicara mengenai era digital adalah pengaruh ulasan dan juga rekomendasi konsumen ya. Sebelum beli produk, konsumen sering mencari pendapat dari orang lain ya, ulasan berupa komentar, rating, video, review, atau pengalaman pengguna dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap sebuah produk gitu ya. Ulasan positif ini dapat meningkatkan kepercayaan, sedangkan ulasan negatif dapat membuat konsumen mempertimbangkan kembali pembeliannya ya. Oleh karena itu, pengalaman konsumen lain menjadi salah satu informasi yang penting dalam proses pembelian ataupun pengambilan keputusan gitu ya. Belum lagi influencer dan juga content creator ini memiliki kemampuan untuk mengajak banyak pengguna media sosial ketika mereka menggunakan ataupun merekomendasikan suatu produk gitu ya. Pengikutnya dapat memperoleh informasi dan juga menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan untuk pembelian gitu ya. Dan pengaruh tersebut dapat muncul karena konsumen merasa memiliki kedekatan ataupun kepercayaan terhadap konten kreator yang mereka ikuti ya. Namun konsumen tetap perlu mempertimbangkan informasi lain karena sebuah promosi yang dapat merupakan bagian dari kerjasama komersial antara konten kreator dan perusahaan gitu ya. Media sosial sering juga digunakan perusahaan untuk menyampaikan promosi seperti potongan harga, voucher, gratis ongkir gitu ya, ataupun penawaran dalam waktu terbatas ya. Promosi tersebut ini dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian karena produk dianggap lebih menguntungkan dibandingkan ketika kita membeli dengan harga normal peringkat ya. Dan selain itu, fitur perdagangan digital yang terasa yang dimaksud tersedia pada beberapa platform membuat proses dari melihat produk ataupun menilai produk hingga melakukan pembelian menjadi semakin apa ya, gampang ataupun mudah begitu pendengar ya. Dan itu semua juga punya dampak positif dan negatif begitu ya. Karena penggunaan media sosial dalam proses pembelian memiliki dampak positif dan negatif ya. Kalau dari posisi positifnya, konsumen dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat, membandingkan berbagai produk, membaca pengalaman pengguna lain, dan juga menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun media sosial juga bisa menimbulkan keputusan pembelian yang kurang rasional ya. Konten yang menarik, tren promosi, rekomendasi dari figur yang populer, ini bisa membuat seorang membeli produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansialnya gitu ya. Karena kita suka gitu sama konten kreatornya gitu ya, yang mempromosikannya, jadi kita jadi apa ya, muncul tuh rasa impulsif ya untuk membeli produk yang sebenarnya benar-benar tidak kita butuhkan pendengar.

Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Berarti Jepang ya, dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, Jumat 25 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah, sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
4: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
5: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
4: Kita sudah kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah, kalau itu langsung ngambil dari peternak langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
5: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
1: Pemkot Cirebon menyambut positif kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 yang menghadirkan bazar buku internasional, sekaligus juga mendorong minat baca masyarakat dan juga literasi. Aura Ulia melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
7: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW. Bagus ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir, dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini ya.
7: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. besar, yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Polsek Astana Anyar tangkap pencuri motor dengan modus berpura-pura mogok. Pelaku diamankan petugas saat patroli KYRD. Bilal Wibisono menyampaikan laporannya.
8: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat dihampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
9: Kami melakukan KRYD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi. Didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
8: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di malam sama. Terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
1: Pengembangan Pasar Jambu 2 sebagai sentra kuliner baru membuka peluang bagi pelaku UMKM Bogor, memperluas pasar dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Sony Saputra.
10: Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner yang membuka peluang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin dan pelaku UMKM kuliner Ravita K melihat pengembangan kawasan tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Jambu 2 memiliki luas sekitar 1,3 hektar dan 1.141 kios dan los beroperasi selama 24 jam. Lantai 2 dengan kapasitas 600 kios dan los diarahkan sebagai sentra kuliner yang telah diisi 144 tenan termasuk 147 UMKM aktif. Jenderal Abidin menyampaikan pengembangan sentra kuliner memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih beragam. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya menyampaikan konsep tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan aktivitas kuliner dengan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
11: Tempat untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi. Baik dari sisi sarana-prasarana, kemudian akses ya, di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses, Mbak. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya, dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik. Dari sisi transportasi, sarana-prasarana tentunya, walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa Pasar Jambu 2 ini awal awalnya tidak didesain untuk ini.
10: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Nur Rafita, mengaku memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengembangkan usaha kulinernya.
12: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real.
10: Pengembangan pasar Jambu 2 juga didukung dengan peningkatan kenyamanan dan akses kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi pengunjung serta pedagang.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat pendengar terkait tempat kuliner yang nyaman dan juga asik? Berikut tanggapan.
13: Ya, kalau menurut saya sih ya, tempat kuliner yang asik itu tidak hanya enak di makanannya saja ya, tapi ya suasananya juga bisa bikin betah ya. Mungkin yang bikin betah itu seperti yang tempat duduknya nyaman, dan juga untuk pelayanannya yang bagus lah servisnya. Habis itu yang harganya tuh ramah di kantong, sama juga tempatnya bersih, karena itu yang paling penting. Bersih itu siapa juga orang yang gak mau ke tempat yang bersih. Pasti orang, semua orang pasti nyaman ke tempat yang sekitar itu bersih.
14: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu, terutama bagi saya kaum Gen Z gitu ya, tempatnya itu yang penting asik ya. Terus bukan cuman soal bikin kenyang, tapi tempatnya juga kayak cozy buat dipakai nongkrong lah, atau buat WFC juga. Terus tempatnya juga ada wifi yang kenceng sama colokan di mana-mana. Karena kan pasti kan kita kalau lagi nongkrong tuh yang kita cari kadang-kadang tuh tempat yang ada banyak colokan kayak gitu. Terus tempatnya juga punya spot foto yang estetik buat dimasukin di post Instagram gitu.
15: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu bukan cuma dari tempat yang nyaman, tapi juga menu-menu kuliner yang bermacam-macam. Jadi membuat kita itu sebagai pembeli juga merasa tertarik gitu untuk membeli, dan juga harganya itu yang tergolong murah. Jadi membuat pembeli anak sekolah maupun mahasiswa pasti bakalan balik lagi dan lagi untuk jajan dan kulineran di tempat tersebut.
16: Menurutku sih tempat kuliner yang asik itu yang suasananya nyaman dan makanannya enak. Jadi nggak cuma datang buat makan saja, tapi bisa sambil ngobrol dan nongkrong sama teman-teman. Kalau harganya juga murah, itu sih makin asik.
1: Pasar Jambu 2 bertransformasi menjadi pusat aktivitas dan juga destinasi kuliner generasi muda. Dan berikut wawancara Alif Diata bersama Direktur Utama PT BAM, MH Ages berikut ini.
17: Mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini sepertinya jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1100-an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
11: Ya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM, serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya, awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi, dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
17: Oke, baik.
11: Itu, Mbak.
17: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agus ya, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agus?
18: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam
18: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih Pak Pasar. Terima kasih Kak Rapita. Beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah. Namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL. Namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Altamamur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini alhamdulillah lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada dimanapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa, agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan, itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar, luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2. Untuk tenan masih kami siapkan.
17: Oke, masih ada kesempatan untuk UMKM di manapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung membuka akses pengaduan bagi warga untuk melaporkan perubahan status kesejahteraan sebagai upaya memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan juga tetap. Atia Burhanuddin melaporkan.
19: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Dinsos tetap membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dalam pendataan sosial. Warga yang merasa statusnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan perubahan status kesejahteraan masyarakat dapat terjadi baik meningkat maupun menurun. Namun sebagian besar pengaduan yang diterima berasal dari warga yang status kesejahteraannya turun karena khawatir kehilangan hak atas bantuan sosial. Ia mengutarakan kondisi data kesejahteraan masyarakat terus dipantau bersama Badan Pusat Statistik PPS sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan data.
20: di Kota Bandung juga tentunya sama terdampak, tapi kami tetap membukakan akses agar masyarakat bisa mudah untuk melakukan penyanggahan. Gitu kan, jadi kondisinya sekarang tuh ada yang dosilnya naik, statusnya ada yang dosilnya turun juga. Tapi kebanyakan yang melakukan sanggah itu yang naik. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan kehilangan status bantuannya. Nah, kondisi ini terus dipantau oleh Dinas Sosial. Kami pun bekerja sama terus dengan BPS, karena BPS sebagai penentu desilnya.
19: Karena itu BPS tidak memiliki struktur hingga tingkat bawah. Dinsos Kota Bandung memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui petugas di tingkat kelurahan. Saat ini terdapat 151 petugas yang membantu menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan juga material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Damayanti melaporkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
22: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, oh harus ada baja ringan, ada spandek.
22: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas saya, Botox Gunawan, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

kandungan alami yang terkandung ini dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan ya. Lansir dari berbagai sumber kesehatan, ada beberapa minuman herbal yang dapat menjadi pilihan. Di antaranya adalah air hangat dengan madu serta lemon ya. Air hangat yang dicampur madu dan lemon menjadi kombinasi populer untuk membantu meredakan batuk ringannya. Madu dapat membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh gitu ya. Dan jahe hangat ya. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan juga anti mikroba yang membantu meredakan iritasi tenggorokan. Selain itu jahe juga memiliki khasiat anti radang, anti tusif ya, serta dapat membantu mengencerkan dahak ya. Kemudian susu kunyit pendengar ya. Minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India ini memadukan susu yang dicampur dengan kunyit. Dalam penyajiannya, susu kunyit ini dapat ditambahkan kayu manis, kapulaga, dan juga jahe untuk memperkaya cita rasa ya. Kemudian ada teh peppermint ya, mungkin ini sudah banyak Anda dengar gitu ya. Kalau untuk teh peppermint ya, teh peppermint ini dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan ya. Kandungan mentolnya memberikan sensasi dingin dan juga menyegarkan ya. Dan uap dari teh peppermint ini juga dapat membantu melegakan saluran pernapasan ketika hidung tersumbat. Dan peppermint berasal dari Eropa, tapi kini tanaman tersebut telah dibudidayakan dan tersedia di berbagai wilayah ya. Kemudian yang terakhir ada yogurt ya, yang mengandung probiotik alami yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik. Dan kandungan tersebut dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh pendengaran.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, hari apoteker sedunia diperingati setiap 25 September di berbagai negara ya. Tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda ya. Organisasi tersebut menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi, dan gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi ya. Dan usulan itu disampaikan oleh Tekener melalui artikel yang diterbitkan FIP pada 2009 ya, dilansir dari laman FIP. Dan Tekener juga mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional ya. Kemudian Dewan FIP kemudian menyetujui usulan peringatan tersebut pada pertemuan di Istanbul, Turki pada 2009. Sejak 2010 Hari Apoteker Sedunia dikoordinasikan FIP bersama organisasi anggotanya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, film Warga Rusun 609 ini merilis trailer final menjelang penayangannya di bioskop Indonesia Kamis 24 September 2026 ya. Trailer terbaru kembali memperlihatkan teror arwah bunga sekaligus kekacauan para penghuni rusun menghadapi ancaman relokasi ya. Film berpusat pada Arka, mahasiswa populer dari keluarga berada yang diperankan aktor Morgan Oi ya, dan hubungan Arka dengan Bunga diperankan Ranti Maria berakhir tragis setelah sebuah taruhan membawa persoalan besar ya. Dan setelah Bunga meninggal dunia, arwahnya menetap di kamar 609 dan juga mulai meneror para penghuni rusun, dan keberadaan Bunga membuka ataupun membuat kehidupan warga berubah. Sementara mereka juga harus menghadapi rencana penggusuran tempat tinggal ya. Dan situasi dipimpin Ibu Damai, diperankan Gita Bebita ya, bersama penghuni lain seperti Terang, Wati, Anjay, dan juga Mawar ya. Para penghuni mencoba menghadapi teror tersebut dengan berbagai cara sehingga persoalan mereka berkembang menjadi kekacauan. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Ya pendengar, demikian tadi lagu-lagu rilis Nami yang hadir ke ruangan dengan Anda di kesempatan kali ini ya. Sebelum kita kembali lagi menikmati komposisi lagu-lagu pop terbaiknya pendengar, di pada hari Bollywood yang diperingati setiap 25 September ini menjadi momen untuk mengenal lebih jauh budaya dan industri hiburan India ya. Salah satunya hal yang paling melekat di film Bollywood adalah adegan tariannya. Dan pertanyaannya kenapa begitu ya? Film Bollywood identik dengan tarian ya. Dan Bollywood ini merupakan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaan ya. Dan nama Bollywood sendiri merupakan gabungan dari Bombay, sebutan lama untuk Mumbai, dan juga Hollywood ya, pusat industri perfilman Amerika Serikat ya. Dan perjalanan Bollywood berawal dari abad ke-20 ketika film bicara mulai bermunculan gitu ya. Dan melansir dari Australian National University, film Alam Ara pada 1931 menjadi film bicara pertama India dan juga membuka era musikal ya. Dan era 1950 dan 1960-an menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan perfilman Bollywood ya. Masa tersebut dikenal sebagai era kemasan dengan film seperti Mother India, kemudian Piasa, dan juga dan film-film pada era tersebut memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian jadi ciri khas ya. Nah, sejak itu musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dengan film Bollywood ya. Tarian Bollywood terbentuk melalui percampuran berbagai gaya tari India dan juga pengaruh baratnya. Dan lansir Pranavam School of Designs ya, unsur Kathak ya, kemudian baratan jam, tari rakyat, hingga gaya kontemporer ini mempengaruhi perkembangannya ya. Dan perpaduan tersebut membuat koreografi Bollywood dapat berubah mengikuti perubahan cerita, musik, karakter, dan juga perkembangan zaman pendengar. Itu alasannya kenapa begitu ya, film Bollywood identik dengan tarian pendengar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Priya Dwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesok Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Bu habis lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Kami
2: mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung melaporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi, atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Nadia, maksud kami Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdon juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Badet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itulah Lipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan segmen penutup untuk Bogor sore ini, mimbar agama Hindu untuk edisi kali ini, pendengar, ya, menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya gelagat biasa pamit undur suara dari rondengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi merantau sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagat biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Sahabat RRI, berjumpa lagi dengan saya, Mer.

Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Swaha. Sahabat RRI, berjumpa lagi dengan saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu di Kota Bogor. Pada hari ini, saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Ekoteologi dalam Perspektif Hindu dalam upaya menjaga alam sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sahabat RRI, yang perlu kita tahu bahwa alam bukan sekedar tempat tinggal. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, seringkali kita berpikir tentang sampah, sungai, hutan, udara, tanah, atau perubahan iklim. Padahal, dalam perspektif Hindu, alam mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Alam bukan hanya tempat manusia hidup, alam adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Manusia tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan tanah untuk menghasilkan makanan, air untuk minum, udara untuk bernafas, tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hewan sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem, dan matahari tentunya sebagai sumber energi. Dan oleh karena itu, ketika manusia merusak alam, sesungguhnya manusia sedang merusak bagian dari kehidupan yang menopang dirinya sendiri. Dan disinilah ekoteologi menjadi penting. Ekoteologi dapat dipahami sebagai pemikiran teologis yang menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan hubungan manusia terhadap alam. Dengan kata lain, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam cara kita memperlakukan ciptaannya. Jika kita mengatakan bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa hadir dalam seluruh ciptaan, maka pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Tuhan tetapi pada saat yang sama kita juga merusak alam yang menjadi bagian dari ciptaannya. Pertanyaan ini patut menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Umat sedharma yang berbahagia, Hindu mengajarkan kesatuan kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat konsep Tattvam Asi yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai Engkau adalah aku, atau kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan makhluk yang lainnya. Tattvam Asi tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan manusia. Nilai di dalamnya dapat diperluas menjadi kesadaran bahwa kehidupan memiliki keterhubungan. Ketika kita menyakiti makhluk lain, tentunya kita sesungguhnya sedang mengabaikan nilai kehidupan itu sendiri. Dan ketika kita mencemari sungai, kita bukan hanya mengotori airnya saja, tetapi kita juga mengganggu kehidupan manusia, ikan, tumbuhan, dan berbagai makhluk yang bergantung pada sungai tersebut. Dan ketika hutan ditebang tanpa pertimbangan, yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi habitat makhluk hidup, sumber air, keseimbangan tanah, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya pun juga ikut terganggu. Maka dari itu, Tattvam Asi dapat menjadi landasan etika ekologis kita belajar untuk melihat alam bukan sebagai benda mati yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Trihita Karana dan keharmonisan alam. Dalam kehidupan Hindu, khususnya dalam tradisi kita mengenal konsep Trihita Karana.
Apa itu? Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis yang menjadi sumber kebahagiaan, yaitu yang pertama ada parahyangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Dan mari kita perhatikan bahwa hubungan manusia dengan alam ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak berhenti pada hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Kita tidak hanya cukup rajin sembahyang, kita tidak hanya cukup dengan rajin membuat upacara, kita juga harus menghadirkan nilai agama di dalam kehidupan nyata itu. Dan jika kita sembahyang tetapi kita masih membuang sampah sembarangan, ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Jika kita rajin melakukan upacara tetapi merusak lingkungan, ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Dan jika kita memohon kesejahteraan kepada Tuhan tetapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, maka kita perlu bertanya kembali. Sudahkah agama benar-benar menjadi pedoman hidup kita? Parahyangan, pawongan, dan palemahan harus berjalan seiringan, harus berjalan bersama-sama. Karena kehidupan yang harmonis tidak mungkin tercipta apabila manusia hanya memperhatikan hubungan dengan Tuhan, tetapi melupakan hubungan sesama dan hubungan kita dengan lingkungan. Umat Sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa alam dalam konsep Panca Mahabhuta, yaitu lima unsur dasar pembentuk alam semesta dan tubuh manusia. Pertiwi atau unsur tanah atau padat, apah itu unsur air, teja itu unsur api atau energi, kemudian bayu itu adalah unsur udara, dan akasa itu adalah unsur ruang. Umat Sedharma yang berbahagia, dari kelima unsur tersebut mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari alam itu sendiri. Tubuh kita berasal dari unsur-unsur alam dan pada akhirnya juga akan kembali ke alam. Kita makan dari tanah, kita minum dari air, kita bernafas menggunakan udara, tubuh kita pun membutuhkan energi untuk bergerak, dan kita hidup dalam ruang. Lalu mengapa manusia sering merasa dirinya terpisah dari alam itu sendiri? Dan inilah salah satu kesadaran yang perlu kita bangun melalui ekoteologi Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita perlu merawat alam berarti merawat kehidupan. Menjaga air berarti menjaga kehidupan. Menanam pohon juga berarti menjaga kehidupan. Mengurangi sampah, menghemat energi, itu juga menjaga kehidupan. Dan pada akhirnya, kehidupan kita sendiri bergantung pada keseimbangan alam semesta. Umat Sedharma yang berbahagia, berikutnya Bhagavad Gita dan prinsip saling memelihara. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10, Sri Krishna menjelaskan hubungan antara manusia, yatnya, dan kehidupan. Kemudian dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 11 terdapat ajaran tentang prinsip saling menopang dan saling memelihara antara manusia dan kekuatan alam. Dan pesan penting dari ajaran tersebut adalah bahwa kehidupan seharusnya dibangun berdasarkan saling memberi dan memelihara, bukan hanya mengambil.
Dan inilah prinsip yang sangat relevan dengan persoalan lingkungan modern. Hari ini manusia mengambil dari alam dalam jumlah yang sangat besar. Kita mengambil air, kita mengambil kayu, kita mengambil mineral, kita mengambil energi, kita mengambil hasil laut, kita mengambil hasil pertanian. Tetapi, apakah kita memberikan kembali kepada alam? Apakah kita menanam kembali pohon yang sudah kita tebang? Apakah kita sudah menjaga sumber air? Apakah kita sudah mengurangi pencemaran? Apakah kita mengembalikan kesuburan tanah? Dan apakah kita sudah menjaga keberagaman makhluk hidup? Pertanyaan itu penting karena hubungan manusia dengan alam seharusnya bukan hubungan eksploitasi, melainkan hubungan yang saling memelihara. Umat Sedharma yang berbahagia, seringkali ketika mendengar kata yatnya, pikiran kita langsung tertuju kepada upacara keagamaan. Padahal, secara lebih luas, yatnya mengandung semangat pengorbanan, persembahan, ketulusan, dan keseimbangan. Maka menjaga lingkungan juga dapat menjadi bagian dari pengamalan nilai yatnya. Ketika seseorang menanam pohon dengan tulus, ia sedang memberikan sesuatu bagi kehidupan. Ketika seseorang membersihkan sungai, ia sedang memberikan pelayanan kepada lingkungan. Ketika seseorang memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menggunakan air secukupnya, ia sedang melakukan tindakan kecil yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Kita mungkin pernah berpikir, hanya satu botol plastik. Tetapi, jika jutaan manusia berpikir demikian, berapa banyak sampah yang akan terkumpul? Sebaliknya, jika jutaan manusia berpikir, saya akan menjaga lingkungan mulai dari diri saya sendiri, maka perubahan besar dapat terjadi. Karena itu, jangan pernah meremehkan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Umat Sedharma, dimanapun berada, dalam pemikiran Hindu dikenal konsep reta, yaitu keteraturan atau hukum kosmis yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kehidupan berjalan dalam keteraturan, matahari terbit dan terbenam, musim berganti, air mengalir, tumbuhan tumbuh, makhluk hidup berkembang dan mati, semua berada dalam suatu keteraturan yang lebih besar. Manusia adalah bagian dari keteraturan itu. Namun, manusia memiliki kemampuan berpikir, memilih dan bertindak. Karena itu, manusia juga memiliki tanggung jawab moral. Jika manusia bertindak tanpa memperhatikan keseimbangan alam, maka berbagai akibat dapat muncul. Pencemaran dapat mengganggu kesehatan ekosistem, deforestasi dapat mengganggu tata air, eksploitasi berlebihan dapat mengurangi sumber daya, penggunaan energi yang tidak bijaksana

hubungan kita dengan lingkungan. Apakah kita perlu menyakiti alam hanya demi memenuhi keinginan yang tidak terbatas? Apakah kita harus membuang sampah ke sungai hanya karena merasa sungai bukan milik kita? Apakah kita harus menebang pohon tanpa mempertimbangkan karena hanya melihat nilai ekonominya? Ahimsa mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan sikap penuh kesadaran. Kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Karena itu, sebelum melakukan sesuatu, mari kita bertanya, apakah tindakan saya ini membawa keseimbangan atau justru menimbulkan kerusakan? Umat Sedharma yang berbahagia, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari gaya hidup manusia. Kita hidup dalam zaman ketika membeli sesuatu dengan mudah, iklan hadir setiap hari, keinginan terus diciptakan, barang yang masih baik sering dianggap tidak cukup karena muncul model baru. Disinilah konsep aparigraha, yaitu tidak berlebihan dalam memiliki atau melekat pada kepemilikan, menjadi relevan. Aparigraha bukan berarti manusia tidak boleh memiliki sesuatu. Aparigraha mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh keinginan memiliki. Kita dapat mulai bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan barang-barang ini? Apakah barang yang saya miliki benar-benar saya gunakan? Apakah saya membeli karena kebutuhan atau karena keinginan sesaat? Gaya hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana dapat berarti hidup dengan kesadaran, menggunakan air secukupnya, menghemat listrik, mengurangi makanan yang terbuang, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengurangi plastik sekali pakai, membeli sesuai kebutuhan, menanam tanaman di rumah. Semua adalah bentuk sederhana dari ekoteologi yang dapat kita lakukan di mana saja. Umat Sedharma yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kesadaran ekologis hanya muncul ketika kita berada di tempat suci. Kita menjaga kebersihan pura, tetapi setelah itu membuang sampah sembarangan. Kita membersihkan halaman pura, tetapi tidak peduli dengan sungai di sekitar rumah. Kita membuat persembahan yang indah, tetapi menggunakan bahan secara berlebihan dan tidak memikirkan limbahnya. Tentu saja kita perlu menghormati tradisi dan melaksanakan upacara. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu membangun kesadaran ekologis dalam pelaksanaannya. Karena kesucian bukan hanya tentang tempat, kesucian juga adalah tentang kesadaran manusia yang berada di dalamnya. Pura yang bersih itu baik, lingkungan rumah yang bersih juga baik, lingkungan yang sungai yang bersih juga merupakan sesuatu yang patut kita perjuangkan. Hutan yang lestari juga merupakan anugerah dari Tuhan. Udara yang bersih juga merupakan bentuk dari kesejahteraan. Umat Sedharma yang berbahagia, ekoteologi dapat dimulai dari keluarga. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari pemerintah atau lembaga besar. Perubahan dapat dimulai dari keluarga. Ajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ajarkan anak untuk menghargai air. Ajarkan anak untuk merawat tanaman. Ajarkan anak untuk menyayangi hewan peliharaan. Ajarkan anak bahwa bumi bukan tempat untuk mengambil sebanyak-banyaknya, melainkan tempat untuk hidup bersama. Anak yang dibiasakan sejak kecil untuk mencintai lingkungan akan membawa kebiasaan tersebut hingga dewasa. Maka keluarga Hindu dapat menjadi sekolah pertama ekoteologi.
Ayah dan ibu bukan hanya mengajarkan anak bagaimana

0: bagaimana caranya bersembahyang, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghormati kehidupan. Karena Dharma bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, Dharma adalah sesuatu yang harus kita praktikkan. Umat sedharma yang berbahagia, ekoteologi sebagai bentuk karma yoga. Di dalam Bhagavad Gita, kita mengenal ajaran karma yoga, yaitu melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran tanpa terikat pada hasil pribadi. Jika kita menerapkan karma yoga dalam konteks lingkungan, maka kita dapat menjaga alam bukan karena ingin dipuji. Kita menanam pohon bukan agar bisa difoto, kita membersihkan lingkungan bukan agar dapat penghargaan, kita mengurangi sampah bukan agar dianggap paling baik, kita melakukannya karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Inilah pelayanan yang lahir dari kesadaran. Kita melakukan kebaikan karena memahami bahwa kehidupan itu saling terhubung satu dengan yang lain. Umat sedharma yang berbahagia, kini tantangan ekologi di zaman modern, di mana kita hidup pada zaman dengan berbagai kemajuan teknologi. Kemajuan memberikan banyak manfaat, namun kemajuan juga menghadirkan tantangan lingkungan. Sampah plastik semakin menjadi persoalan, kualitas air di sejumlah tempat menghadapi tekanan, hutan mengalami perubahan akibat aktivitas air, keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman, perubahan iklim juga menjadi persoalan global yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Dalam menghadapi semua itu, agama memiliki peran penting. Agama tidak menggantikan ilmu pengetahuan, tetapi agama justru dapat memberikan landasan moral dan spiritual agar ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kita membutuhkan ilmu untuk memahami alam, kita membutuhkan teknologi untuk mencari solusi. Tetapi kita juga membutuhkan kesadaran moral agar teknologi tidak digunakan tanpa batas. Karena persoalan lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi. Ia juga merupakan persoalan keserakahan, gaya hidup, kesadaran, dan tanggung jawab manusia. Umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kita mengubah cara pandang dari penguasa menjadi penjaga? Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat manusia sebagai penguasa alam semesta, namun manusia sebagai penjaga alam semesta. Kita bukan pemilik mutlak bumi ini. Kita hanya menerima kesempatan untuk hidup di dalamnya. Tanah yang kita tempati akan diwariskan. Air yang kita gunakan akan dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Pohon yang kita tanam mungkin baru memberikan manfaat besar ketika kita sudah tidak ada. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang bisa saya dapatkan dari alam, tetapi juga apa yang dapat saya wariskan kepada alam dan generasi setelah saya. Inilah kesadaran ekologis yang perlu kita tumbuhkan. Umat sedharma yang saya kasihi, langkah sederhana yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, bisa membuang dan memilah sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air. Yang keempat, menghemat listrik dan energi, menanam dan merawat pohon, mengurangi pemborosan makanan, menjaga kebersihan lingkungan di pura dan tempat suci, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam, dan yang terakhir, membangun budaya gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Mungkin tindakan tersebut terlihat sederhana, tetapi Dharma juga dibangun dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Umat Sadharma yang berbahagia, kita harus pahami bahwa alam itu adalah guru. Jika kita mau belajar, alam sebenarnya adalah guru yang luar biasa. Pohon mengajarkan kita tentang ketulusan, ia memberikan oksigen, keteduhan, buah, dan manfaat tanpa bertanya siapa yang akan menerimanya. Air mengajarkan kerendahan hati, ia mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Bunga mengajarkan keindahan tanpa kesombongan, matahari memberikan cahaya tanpa memilih siapa yang akan menerima sinarnya. Dari alam kita belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengambil. Kehidupan adalah tentang memberi, berbagi, dan menjaga keseimbangan. Umat Sadharma yang berbahagia, pada akhirnya ekoteologi mengajak kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hubungan kita dengan kehidupan. Parahyangan mengajarkan kita mendekat dengan Tuhan, Pawongan mengajarkan kita untuk menghormati sesama, dan Palemahan mengajarkan kita untuk menjaga alam. Dan ketiganya harus berjalan bersama-sama. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga kehidupan, kita sedang menjalankan Dharma. Dan ketika kita menjalankan Dharma dengan tulus, sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari pura, mulai dari lingkungan tempat kita bekerja, mulai dari satu tindakan kecil, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan kebaikan, tidak perlu menunggu memiliki kekuasaan untuk menjaga alam, tidak perlu menunggu orang lain berubah. Dan mari kita berubah terlebih dahulu. Mari kita tanam satu pohon, mari kita hemat 1 liter air, mari kita kurangi 1 kantong plastik, mari kita pungut 1 sampah yang bukan milik kita, mari kita ajarkan 1 anak untuk mencintai alam. Karena perubahan besar seringkali lahir dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama dengan kesadaran. Semoga kita mampu membangun kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga bumi tetap menjadi rumah yang nyaman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Semoga kesadaran Tatwamasi semakin tumbuh dalam diri kita. Semoga Trihita Karana tidak hanya menjadi konsep yang hanya kita hafalkan, tetapi menjadi cara kita menjalani kehidupan. Dan semoga setiap langkah kita dalam menjaga alam menjadi bagian dari yatnya, karma yoga, dan pengamalan Dharma. Om Dyauh Shanti, Antariksam Shanti, Pertiwi Shanti, Apa Shanti, Osadaya Shanti, Wanaspataya Shanti, Wiswe Dewa Shanti, Brahma Shanti, Sarwam Shanti, Shanti Reva Shanti, sama Shantir Edi. Semoga langit damai, semoga ruang angkasa damai, semoga bumi damai, semoga air damai, semoga tumbuh-tumbuhan damai, semoga seluruh alam semesta berada dalam kedamaian. Om Shanti Shanti Shanti Om.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bogor malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar ya? Semoga Jumat yang Anda jalani hari ini berlangsung dengan baik. Dan kini saatnya menikmati waktu malam dengan suasana yang lebih santai. Apalagi besok sudah akhir pekan. Siap-siap untuk Anda yang sudah punya rencana esok mau melakukan apa, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin hanya sekedar istirahat di rumah sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada Alif Dayita pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi dan juga kisah-kisah yang menarik untuk menemani waktu malam Anda pendengar ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa akan kami awali dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Saatnya kita berkelana sejenak untuk mengetahui informasi apa saja atau kisah-kisah inspirasi apa saja yang bisa kita menjadikan pelajaran begitu ya, untuk kita bersama berlaku lebih baik, lebih positif lagi. Tetap bersama kami, segera kita awali untuk Bogor malam ini. Segmen Ngobras akan kita mulai.

Saatnya kami hadirkan kisah inspiratif dari sebuah komunitas bikers ya pendengar. Yang kalau misalnya Anda mendengar komunitas bikers ini biasanya identik dengan perjalanan, touring tuh, dan juga menikmati keindahan jalanan. Tapi kali ini ada yang berbeda pendengar ya, dari Flores, di mana ada hobi berkendara ternyata juga bisa menjadi jalan untuk berbagi dan juga membantu sesama. Ada namanya komunitas bikers 1000 Tikungan Flores yang dibangun sebagai ruang kebersamaan bagi para pencinta sepeda motor. Katanya ini digagas oleh Haji Ahmad Surakatib yang mengatakan bahwa setiap perjalanan tidak hanya dimanfaatkan untuk menikmati keindahan Flores, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan dan membangun kepedulian terhadap masyarakat. Dan semangat ini diwujudkan pendengar melalui berbagai aksi kemanusiaan yang salah satunya adalah penggalangan donasi bagi masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Flores. Bantuan kemudian disalurkan dengan berkoordinasi bersama jaringan bikers dan masyarakat di lokasi terdampak agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Komunitas ini juga pernah menyalurkan bantuan pendengar kepada warga yang terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Donasi ini berasal dari partisipasi para bikers dari berbagai daerah yang ingin ikut membantu masyarakat Flores. Menarik ya mendengar ya, dari hobi yang sama kemudian tumbuh rasa persaudaraan dan kepedulian yang lebih luas. Karena pada akhirnya komunitas bukan hanya tentang berkumpul, tetapi juga tentang bagaimana bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Selamat malam, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke babak perempat final Asian Games 2026. Amri dan Nita mengalahkan wakil Jepang Yuta Watanabe dan Maya Taguchi dalam pertandingan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jumat 25 September 2026. Sempat kehilangan game pertama dengan skor 9-21, Amri dan Nita bangkit dan merebut dua game berikutnya dengan skor 21-18 dan 21-15. Amri bersyukur dapat tampil tanpa cedera dan meraih kemenangan. Ia mengakui strategi awal mereka sempat terbaca lawan, sehingga harus melakukan penyesuaian selama pertandingan. Sementara itu, Nita menyebut Yuta Watanabe sempat mengganggu pola permainan mereka. Namun, variasi permainan lawan mulai terbaca sehingga dapat diantisipasi. Kemenangan tim beregu putra Indonesia sebelumnya turut menjadi motivasi bagi Amri dan Nita. Keduanya bertekad menjaga fokus untuk memburu tiket ke final, meski persaingan semakin ketat. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di segmen ngobrol-ngobrol seputar komunitas pendengar. Kalau yang sebelumnya kita hadirkan kisah dari Flores, di mana ada sebuah komunitas bikers yang menjadi apa namanya salah satu komunitas untuk bertujuan untuk berbagi dan juga membantu sesama ya. Kali ini kami hadirkan satu kisah inspiratif di mana ada sebuah komunitas yang menjadi ruang untuk merawat sejarah dan warisan budaya di negeri Ema Ambon. Pendengar, hadir kegiatan Semesta Raya Sastra 1.0 Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan yang digelar pada 25 September 2026. Kegiatan ini didukung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan merupakan kerjasama komunitas Timur Menulis bersama komunitas partner Tate Maluku. Yang menariknya, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, jadi para peserta ini diajak untuk menyusuri tempat-tempat bersejarah untuk mengenang jejak perjuangan para tokoh dari tanah Maluku. Kemudian pengalaman ini dituangkan melalui karya sastra dan ekspresi seni. Rangkaian kegiatan juga melibatkan masyarakat, pemerintah negeri Ema, tokoh adat, pendidik, penulis, seniman, hingga anak-anak sekolah minggu. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa sejarah dan budaya bisa menjadi ruang bersama untuk belajar sekaligus juga berkarya. Diharapkan kegiatan ini terus bisa berlanjut dan juga mendorong semakin banyak anak muda untuk mencintai serta melestarikan sejarah dan budaya daerah. Tentu saja komunitas tentunya punya peran penting ya dalam menjaga warisan daerah, karena tentu saja budaya bukan hanya untuk dikenang tetapi juga untuk dipelajari, dirawat dan diwariskan. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Ngobras, ngobrol seputar komunitas edisi Jumat 25 September 2026. Hari ini kita sudah berkeliling ya, dari Flores hingga Ambon, melihat bagaimana komunitas bisa menjadi ruang berbagi dan juga menjaga warisan daerah. Dari Bikers 1000 Tikungan Flores yang kemudian juga mengubah hobi berkendara menjadi aksi kepedulian dan kemanusiaan, hingga komunitas Timur Menulis dan partner Tate Maluku yang menghidupkan kembali sejarah dan budaya melalui napak tilas, sastra, dan juga karya seni. Dua cerita yang berbeda tetapi memiliki semangat yang sama, pendengar. Bergerak bersama dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Semoga kisah-kisah komunitas hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk tidak hanya berkumpul karena memiliki minat yang sama, tetapi juga menghadirkan aksi nyata bagi sekitar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani segmen Ngobras pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan ya, tetap semangat berkarya, terus bergerak, dan sampai jumpa di segmen Ngobras edisi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, Bogor malam ini masih akan menemani Anda. Setelah ini kita akan hadirkan ragam budaya edisi Baguro di Udaro dengan koleksi lagu-lagu dari Sumatera Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Melanjutkan Bogor malam ini edisi Jumat 25 September 2026. Pendengar, kami hadirkan ragam budaya Baguro di Udaro dengan lagu-lagu dari Sumatera Barat, lagu-lagu Minang yang akan menghiasi ruang dengar Anda sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya juga mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berkirim salam, request lagu-lagu Minangnya bisa langsung disampaikan di 081-5x4200 dan di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil juga nanti kita akan hadirkan informasi terkait masih seputar budaya Minang pendengar ya, karena kita akan berbagi cerita tentang bagaimana kemudian kebudayaan Minangkabau ini hadir melalui medium yang dekat dengan kita, dengan masyarakat masa kini, yaitu tentang film gitu ya. Karena budaya dan tradisi suatu daerah tidak hanya dapat diwariskan melalui pertunjukan seni, musik ataupun juga upacara adat, ternyata film ini juga bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan bahasa, nilai kehidupan, adat istiadat, hingga kehidupan sosial masyarakat kepada penonton yang lebih luas. Jadi film-film apa saja nih ya yang menggunakan latar budaya Minangkabau pendengar ya, nanti akan kami hadirkan informasinya. Sambil saya juga nantikan untuk Anda yang ingin mengirimkan salam, request lagu-lagu Minangnya di WhatsApp ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

beragam budaya berguru di udara pendengar. Saya sapa untuk Kang Zulian yang baru saja bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dipulaikan lagunya Cinang Bana dari Fauzana ya. Nanti kita coba cari terlebih dahulu. Sepertinya ada tapi nanti kita coba ini. Ditunggu saja untuk lagunya ya. Terima kasih untuk Kang Zulian. Semoga sehat selalu. Selamat mendengarkan siaran Bogor malam ini ya. Dan saya akan kembali lanjutkan untuk tadi sempat kita singgung ya, bahwa memang di Indonesia ini banyak film yang berlatarkan kebudayaan begitu, karena memang Indonesia sendiri kaya akan tradisi dan kebudayaan di setiap daerahnya. Dan salah satunya adalah film berlatar budaya Minang, Sumatera Barat. Dan dikutip dari Detikcom Sumatera Utara pendengar ya, ada rekomendasi film berdasarkan berlatar dan budaya Minang yang mungkin juga pernah Anda saksikan pendengar ya. Ada sejumlah film. Kali ini salah satunya adalah yang pertama, yaitu film Onde Mande yang dirilis tahun 2023 mengambil latar kehidupan masyarakat desa Sigiran di tepian Danau Maninjau dengan cerita tentang warga desa dan seorang pensiunan guru bernama Angkuan pendengar. Angkuan sendiri ini memenangkan sayembara senilai 2 miliar dari perusahaan sabun. Diceritakan ia mengaku ingin menggunakan uang tersebut untuk membangun desa. Sebelum sempat menerima hadiah, Angkuan justru ditemukan meninggal dunia. Supaya tetap mendapatkan hadiah sayembara, warga desa tempat tinggal Angkuan ini menyembunyikan kisah tersebut pendengar. Dan tentunya ini juga kental dengan budaya dari Sumatera Barat sendiri begitu ya. Selanjutnya ada film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk pendengar ya. Kalau tadi sempat Anda dengarkan juga informasinya. Tahun 2013 film ini diadaptasi dari novel karya sastrawan tanah air Buya Hamka yang masih eksis hingga kini meski dibuat pada tahun 1938 pendengar. Dirilis tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan dibintangi aktor dan aktris papan atas. Ada Herjunot Ali, Reza Rahadian, serta ada juga Pevita Pierce yang menceritakan tentang seorang pria bernama Zainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali yang pergi berlayar ke kampung halamannya di Padang dan bertemu dengan seorang wanita sangat cantik bernama Hayati yang saat itu diperankan oleh Pevita Pierce ya. Pertemuan di kapal ini ternyata menimbulkan percik-percik asmara gitu ya. Tapi ternyata kisah cinta mereka ini terhalang oleh status sosial, di mana ayah Zainuddin sendiri bersuku Bugis dan ibunya berdarah Minang, yang membuat statusnya dalam masyarakat Minang ini tidak diakui pendengar. Ini jadi tenggelamnya kapal Van Der Wijk ini tidak hanya menghadirkan cerita cinta, tetapi juga menggambarkan persoalan adat dan kedudukan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Masih ada informasi lainnya pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Masih ada beberapa film lagi yang mungkin bisa Anda jadikan referensi atau mungkin juga pilihan untuk Anda yang ingin menyaksikan film dengan latar belakang budaya Minang. Tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu dari Nola berjudul Mandeh, pendengar spesial untuk Kang Muhammad Riza di Bogor Timur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uni tolong putarkan lagu Mandeh ya. Penyanyinya Nola, terima kasih ya untuk Uni. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Muhammad Riza di Gunung Putri. Tadi baru saja kita putar ya lagunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ragam Budaya Baguru di Udaro. Saatnya kita kembali lanjutkan ya untuk tadi membahas film-film berlatar budaya Minang, pendengar. Kalau tadi sudah disebut ada film Onde Mande, kemudian juga tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya akan lanjutkan. Kali ini ada film berjudul Liam dan Laila yang mengangkat kehidupan seorang perempuan Minang yang memegang teguh adat dan agama, pendengar. Dan film ini rilis di tahun 2018 ya. Jadi ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Laila yang menghormati adat Minangkabau. Kemudian ketika sudah menginjak usia 31 tahun, Laila masih sendiri dan keluarganya mengecemaskan hal ini. Dan akhirnya Pian ini sang adik didesak oleh kekasihnya untuk segera menikah. Namun ternyata Pian tidak bisa melangkahi kakaknya yang belum menikah. Ini menjadi rumit ketika pada kemudian Jamil dan Pian ini yang merupakan pasangan kekasih begitu ya, ternyata Jamil ini adalah paman Laila yang mengajak Pian sang adik untuk membantu Liam untuk mempersuntik Laila, pendengar. Ini juga merupakan salah satu film berlatar budaya Minang. Kemudian ada juga Surau dan Silek, pendengar. Yang ini merupakan film dirilis tahun 2017, mengisahkan tentang Adil, seorang anak berusia 11 tahun yang merupakan seorang anak yatim berambisi untuk memenangkan lomba silat. Dan ini film ini memperlihatkan perjalanan anak-anak dalam belajar silat sekaligus juga nilai yang hadir di balik tradisi tersebut, pendengar. Tradisi silek ya ternyata ya. Semoga saya tidak salah ucap nih ya, silek atau silek gitu. Dan yang terakhir ada juga film Surga di Telapak Kaki Ibu yang menghadirkan kisah hubungan seorang ibu dan anaknya sekaligus juga kehidupan masyarakat di lingkungan kampung Sumatera Barat.

Dari berbagai film tersebut, pendengar, kita dapat menilai bahwa sinema ini memiliki peran sebagai salah satu media untuk memperkenalkan kebudayaan. Ceritanya dikemas dalam bentuk film yang bisa membuat tradisi, nilai keluarga, adat, hingga kehidupan masyarakat suatu daerah ini lebih mudah dikenal oleh generasi yang lebih muda. Dan tentunya ini sebagai salah satu upaya pelestarian budaya ya, yang bisa hadir melalui medium kreatif yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan melalui film, cerita berlatar kebudayaan Minang dapat terus berjalan, tidak hanya dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga jadi salah satu penyebaran begitu ya, dari satu daerah menuju masyarakat yang lebih luas, pendengar. Dan itulah Baguru di Udara untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim atensi, mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Mari terus mengenal budaya Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya mendengarkan ragam budaya yang setiap harinya berbeda tema-temanya, pendengar ya. Tetap bersama kami, setelah ini akan hadir mini drama Sandiwara Radio produksi dari Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kali ini kami hadirkan dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu. Setelah itu kami lanjutkan untuk segmen terakhir di Bogor malam ini. Ragam Ruang Rindu maksud kami ya. Ruang Rindu edisi hari ini adalah koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Katy Perry dengan Thinking of You, pendengar, membuka kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, edisi hari Jumat 25 September 2026. Jumat seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama dengan lagu-lagu pop mancanegara 2000 sampai 2010 bisa langsung disampaikan di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil juga nanti kita update ya beberapa informasi yang sedang hangat, sedang diperbincangkan juga di media sosial, termasuk juga nanti mungkin akan ada perkembangan terkait Asian Games 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam, Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1.000 personel TNI untuk turun ke sejumlah kabupaten guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat berdiskusi dengan sejumlah akademisi di Istana Negara pada Kamis 24 September. Prabowo juga mempertimbangkan keterlibatan personel Polri untuk memperkuat upaya edukasi, khususnya terkait pembukaan lahan gambut. Presiden mengatakan pemerintah juga akan menyiapkan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga pembukaan lahan dapat dilakukan secara lebih terarah. Pemerintah, menurutnya, juga dapat menyediakan pompa untuk mendukung pengelolaan lahan. Untuk mencegah karhutla berulang, Prabowo meminta masukan dari pakar gambut dan akademisi. Ia juga menegaskan pemerintah akan menyelidiki korporasi maupun oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit lo das.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

She Will Be Loved dari Maroon 5. Pendengar spesial untuk Kang Brian Walker di Manchester yang minta diputarkan lagunya ya. Sudah diputarkan ya Kang Zulian. Maksud kami Kang Brian Walker. Saya ingat karena setelah ini saya akan baca pesan dari Kang Zulian ya. Terima kasih untuk Kang Brian Walker yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih juga. Selamat mendengarkan untuk Ruang Rindu. Selamat menikmati malam Sabtu ya. Karena besok sudah akhir pekan. Nah kalau ini beneran ini untuk dari Kang Zulian ya. Selamat malam, katanya mau ikut acara Ruang Rindu, betul. Katanya saya katanya Kang Satria salah nyebut nih keempat bidadarinya Kang Zulian gitu ya, bukan Neng Alif, Marisa, Teh Delis atau Novita Sari. Baik, yang betul adalah keempat bidadarinya Kang Zulian nih, bisa kita sebut sekaligus, mungkin sekaligus juga untuk kirim salam ya, ada Neng Tiara, Teh Yanti, Bu Siti Haryati, Bu Berta, yang saya yakin katanya, kata Kang Zulian ya. Kalau Neng Alif tugas siaran on air, 100% pasti Satria gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, ini belum enggak request lagu berarti ya Kang Zulian ya. Baiklah. Oke, kalau begitu ya masih tugas, nanti katanya siap menemani Neng Alif sampai tuntas. Terima kasih Neng Alif, sama-sama untuk Kang Zulian. Selamat mendengarkan, selamat menikmati malam bersama keluarga di rumah ya. Kemudian saya sapa ada Kang Iqbal Teh di Gadok Tengah Curug Nangka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta di play lagunya Maroon 5 This Love. Sepertinya sudah Maroon 5-nya sudah nih. Mungkin Kang Iqbal Teh bisa diganti lagunya. Kirim salamnya untuk Bos Badot yang sedang COD Durian Montong, juga buat Gareng, Jali, Abah Tari beserta tim Baryok 01 Suka Jadi. Jangan lupa malam Minggu Hari Musik Dangdut iringan Wijaya Musik di acara hajatan Padusun Iwan Gadok. Sisi juga. Baik, ini undangan ya sepertinya ya. Juga untuk karyawan percetakan Pumps dan IBC Printing Gunung Batu. Kemudian juga kirim salamnya untuk Abah Kismin dan para pendengar Pro 1 RRI Bogor. Semua spesial untuk istri tercinta Ananda Rizky Uci beserta Teteh Syifa, semoga sehat selalu. Dan untuk Teh Alifnya hatur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Kang Iqbal Teh ya di mana tadi nih, Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Terima kasih telah masih setia ya. Tadi lagunya kalau bisa langsung diganti saja ya, nanti langsung dibalas di chatnya, karena tadi Maroon 5 kebetulan sudah diputarkan tapi yang di request oleh Kang Brian Walker ya. Dan untuk Anda masih ditunggu atensinya di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar Hey Soul Sister dari Train untuk Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Diryu, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini

0: tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diriu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
1: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

word juga dari Fort Minor pendengar. Masih menemani Anda di kesempatan malam hari ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 3 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Anda masih ditemani Alif Daita sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan masih ditunggu juga atensinya yang ingin request lagu-lagu pop mancanegara, pop barat ya, tahun 2000 sampai 2010 di WhatsApp 081-5x4200, tentunya juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan bergerak sejenak untuk mengupdate ya. Kita perbarui informasi seputar Asian Games 2026 di mana Indonesia sekarang masih di posisi 19 dengan mengantongi satu medali emas dari cabang olahraga badminton pendengar. Dilengkapi juga di badminton untuk medali perunggu ya, karena kemarin di timnas Indonesia di timnas putra medali emas, kemudian timnas putri meraih medali perunggu. Disusul kemudian ada kano sprint. Ini yang juga meraih medali perunggu. Kemudian juga balap sepeda gunung di mendapatkan 2 medali perunggu. Karate juga 2, seni bela diri campuran. Ini juga mixed art ini ya. Ada 1 medali perunggu. Kemudian disusul yang lainnya juga sepak takraw, kemudian tenis lunak, soft tenis gitu ya, dan juga angkat besi dan wushu yang juga meraih medali perunggu. Medali perak sementara masih diraih oleh cabang olahraga tekbal, dan juga ada tembak, menembak ya, dan mendayung pendengar. Jadi total Indonesia sudah mengumpulkan 1 medali emas, 4 medali perak, dan 17 medali perunggu. Sementara untuk posisi puncak masih ditempati oleh Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, dengan perolehan emas 98, perak 37, dan perunggu 24. Disusul sang tuan rumah Jepang, 28 emas, 43 perak, dan 44 perunggu. Dan di posisi ketiga ada Korea Selatan ya, dengan 13 emas, 17 perak, dan 34 perunggu. Kita nantikan saja bagaimana kiprah para atlet yang sedang berjuang, karena memang Asian Games ini masih berlangsung sampai Oktober nanti, jadi semoga saja ada tambahan medali emas untuk timnas Indonesia.

0: pernah mendengar lagu ini?
1: Lingsir wangi.
0: Lagu yang seolah mampu membentuk memori dan opini menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Lingsir Wengi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam. Di antaranya melalui media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus. Lagu Lingsir Wengi sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya lelap dalam tidurnya. Bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini pengundang makhluk halus. Sunan Kalijaga menggunakan pakem durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi ini. Pakem durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, ada kabar menggembirakan datang dari sepak bola nasional, pendengar, di mana timnas Indonesia yang mengawali kiprahnya di FIFA Asian Cup 2026 kali ini berhasil menuai hasil positif setelah mengalahkan Singapura dengan 2 gol tanpa balas. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat malam, Indonesia langsung tampil menekan yang hasilnya Ragnar Oratmangun membawa skuad Garuda unggul 1 gol pada menit ke-13. Memasuki babak kedua, Indonesia terus berusaha menambah keunggulan, sejumlah serangan berhasil dibangun meski belum semuanya menghasilkan peluang bersih. Momentum penting kemudian terjadi pada menit ke-70 di mana pemain Singapura Muhammad Safwan Baharudin yang sebelumnya mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Ole Romney akhirnya diganjar kartu merah setelah wasit meninjau tayangan VAR. Pelanggaran tersebut dinilai menggagalkan peluang bersih untuk mencetak gol. Keunggulan jumlah pemain kemudian dimanfaatkan Indonesia, pendengar. Dari tendangan bebas yang dihasilkan, bola hasil eksekusi Tom Haye mengenai tangan Song Ui-yong yang berdiri sebagai pagar betis dan wasit pun menunjuk titik penalti. Ole Romney maju sebagai Algojo dan sukses mengecoh penjaga gawang Singapura melalui sepakan ke pojok kanan gawang dan menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2 gol pada menit ke-74. Dan hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 ini tidak berubah dan Indonesia pun mengawali perjalanan di FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Tentunya kemenangan ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia, pendengar, untuk menghadapi pertandingan berikutnya di mana lawan yang sudah menanti adalah Malaysia yang pada laga sebelumnya juga menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Hasil ini membuat Malaysia sementara berada di puncak grup A dengan keunggulan selisih gol atas Indonesia. Duel Indonesia menghadapi Malaysia nantinya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam mendatang, pendengar, 28 September 2026. Menarik untuk kita nantikan ya. Mampukah skuad Garuda kembali meraih hasil positif di laga berikutnya? Informasi ini dirangkum dari Detik Sport.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Christina Aguilera, Hurt mendengar, menjadi lagu di penghujung kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp dan juga di live streaming di aplikasi RRI Digital. Saya sapa lagi tadi ada Kang Zulian, ada Kang Brian Walker, ada Kang Iqbal. Sebelumnya juga ada Kang Muhammad Riza ya di Gunung Putri, sudah ikut bergabung meramaikan Bogor malam ini bersama Alif. Dan saatnya Alif harus undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau juga ada lagu yang belum sempat terputar karena memang belum masuk temanya atau mungkin juga keselip ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi di edisi siaran Alif berikutnya. Insya Allah besok kita ketemu di Sabtu sore di Bogor sore ini. Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari James Blunt, You're Beautiful untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: akan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: Satu RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, AM 12 42 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Dalam suasana bahagia, sukacita ya, menikmati libur akhir pekan bersama keluarga walaupun di tanggal tua ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini menjadi tanggal yang muda. Rangkaian Bogor pagi ini kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Seperti biasa kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi. Juga tepat pukul 7 kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Melengkapi informasi Anda di pagi hari, pendengar, nanti juga akan kami hadirkan tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dialog Bogor pagi ini Asta Cita spesial MBG, pendengar, dengan topik MBG masuk sekolah kebiasaan makan ikut berubah ya. Nanti akan menghadirkan Ketua TPPKK Kelurahan Babakan Pasar, lalu juga Ketua TPPKK Kelurahan Pabaton, pendengar. Nanti akan Delis ajak berbincang. Juga melengkapi informasi Anda tepat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sesi musik dan informasi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ifatul Malihah, pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

Pendengar lepas pukul 5 lewat 28 menit, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi yang tausiahnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhajir. Pendengar, dengan topik berdamai dengan masa lalu, kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman, bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhajir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Alif.
0: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Muhajir, alhamdulillah kembali on air nih.
0: Betul.
1: Setelah karugrak. Tapi di sini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
0: Betul.
1: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor sugan teh hujan sih ya. Teh Alif
0: tadi. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustaz?
1: Iya. Jadi begini. Yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari esok itu datang menjelang dengan gemilang. Itu yang terpenting.
0: Betul.
1: Karena begini, jangan melihat ke belakang karena bisa membuka luka.
0: Betul, iya.
1: Jangan melihat ke belakang. Kang Mus almarhum, pemain sinetron Preman Pensiun, si Epi Kusnandar. Dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya, Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
0: Oke.
1: Kalau kita sakit hati.
0: Yes.
1: Jangan pula kita melihat ke depan, karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
0: Okay, betul.
1: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini kata kuncinya lah, ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Lepaskan. Kalau melupakan nggak bisa.
0: Betul.
1: Melupakan nggak bisa, gitu ya. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata taskunina al-qalba. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Kapan sih, kebahagiaan, kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya gitu kan. Makanya kebahagiaan mengatakan, qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
0: Yang artinya
1: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan, kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf batuk.
0: sebelum kita lanjutkan tadi apa Ustaz, kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 0815x4200 seperti biasa di WhatsApp kami atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu Teh.
1: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tangan dengan catatan, tiga hal. Ketika hati itu apa? Diisi dengan adamul huzan ala ma'afat. Yaitu tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi. Atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa? Itu tadi kita berdamai dengan masa lalu, ya. Sedih ya. Sedih ya. Oke, oke. Kita sedih. Kita disakit. Oke, oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
0: Betul.
1: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada ma'afat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu. Yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang. Gitu. Ya. Itu yang
0: pertama.
1: Nah. Dan menarik ini. Ini perlu seni ya. Dan apa seninya? Seninya kita ini ya ya itulah hidup. Hidup itu kan di dunia ini kan kata Rasulullah darul balwa. Ya hidup ini kan ujian. Dunia ini kan tempatnya tempat yang gini bergelombang. Darustiwa. Laisa darul tiwa. Jadi kata Rasulullah ayyuhannas inna dunya darustiwa. Laisa darul tiwa. Jadi gini. Gini. Jadi dunia itu adalah jalannya gujlagajlug.
0: Naik turun bergelombang.
1: Naik bergelombang. Walaisa darustiwa. Bukanlah lurus mulus rahayu enggak. Makanya ketika kita mengalami apa yang telah terjadi pada masa lalu, it's the world. Itu it's life.
0: Oh yes.
1: Gitu kan? Dan yang nomor kedua itu, yang pertama ya.
0: Yang pertama tadi.
1: Yang pertama hilangkan kesedihan dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kata kebahagiaan, wa'adbul qalaq ala ma huwa at. Aku akan datang ketika apa? Tidak khawatir atas apa yang belum terjadi. Optimis yang belum terjadi hari ini. Hidup saya kan hari ini apa? Hidup Alif hari ini apa?
0: Dia bahagia.
1: Enggak, hari ini apa?
0: Hari ini. Gimana nih? Maksudnya nih?
1: Realita hidup teh Alif hari ini apa?
0: Tenang.
1: Hari ini.
0: Hari ini.
1: Apa yang sering dijalani?
0: Oh, siaran.
1: Ya. Betul. Selesai. Lakukan terbaik menjadi penyiar yang baik.
0: Betul.
1: Ya, saya hari ini. Hari ini apa yang saya jalankan adalah saya sedang sharing dengan para pendengar.
0: Betul.
1: Sebagai narasumber di Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi, betul.
1: Mutiara Pagi. Ya selesai. Perkara jam 7 itu belum terjadi, jam 6 belum terjadi. The important thing we have to do the best now.
0: Yeah.
1: Hari ini, detik ini. Selesai. Jadi apa yang jam 8, apa yang 10 itu belum terjadi. Nah itu. Jadi yang nomor kedua. Nomor kedua itu kebahagiaan akan datang itu ketika ada mulai kalak ala mahwaat, ya tidak ada yang kita khawatirkan dengan apa yang akan datang. Dan yang terakhir ini jawabannya, ya waridha bima qasam rabb aridha bima qasam rabbul alamin. Dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Ya artinya apa yang telah terjadi itu kan yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita ridho. Kita ridho ada di situ kebahagiaan. Makanya hari ini ya berdamai dengan masa lalu itu kata kuncinya ya kita ridho dengan apa yang telah terjadi dan kita optimis dengan apa yang belum terjadi dan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sedang terjadi. Nah ini. Nah ini nih, quote baru nih, saya baru ketemu.
0: Habis ini pasang status.
1: Asik. Jadi itu tadi, ridho dengan apa yang telah terjadi. Ya, lakukan terbaik apa yang sedang terjadi. Dan optimis dengan apa yang belum terjadi.
0: Okay,
1: optimis. Gitu. Jadi ya, it's life lah. Mau ya kita hidup hari ini. Ya masa lalu, ya masa lalu. Ketika ada kenangan baik, ketika ada hal yang membuat kita bahagia, kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Kita terus ambil hikmahnya. Semoga kebahagiaan itu tetap terpelihara. Ketika kita sedih, tetap kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dan kita belajar introspeksi diri. Kenapa kita mengalami kesedihan ketika itu? Gitu.
0: Oke, baik. Lalu sebenarnya kalau perbedaan antara menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan, perbedaannya apa? Lalu batas yang dibenarkan dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustaz?
1: Wah, ngeri juga pertanyaannya. Menyesali.
0: Menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan.
1: Menyesali kesalahan. Menyesal. An-nadama. Menyesal. Artinya menyesal itu kan harus ada step berikutnya. Menyesali itu bukannya oh menyesal, tapi harus ada step berikutnya itu perbaikan kesalahan. Ya. Jadi menyesal, aduh hanjakal orang coba mungkin itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh,
0: itu sering tuh yang kayak gitu,
1: nggak boleh, nggak boleh. Ketika ini ada hadisnya itu,
0: oh iya,
1: walau faltu kata kalau aku coba aja dulu aku melakukannya, nggak bakal lagi, nggak boleh. Ya jadi menyesali, ya menyesali itu kan menyesal, ya. Nah menyesal itu harus ada step berikutnya, yaitu melakukan langkah perubahan. Bukan hanya menyesal gitu. Menyesal, okay. Kita harus menyesal dengan apa yang telah terjadi, dengan kesalahan kita. Tapi harus bertobat, melakukan introspeksi diri. Nah, terjebak di dalam kesalahan.
0: Penyesalan.
1: Terjebak
0: dalam penyesalan.
1: Terjebak di dalam penyesalan itu namanya terjebak. Artinya kalau yang terjebak itu bisa kemana-mana. Hayo menyesal. Kalau yang pertama menyesali kesalahan. Artinya ini ada langkah progres ke depan. Aku menyesal, aku menyadari, aku melakukan perbaikan.
0: Ada kalau, introspeksinya ya, gitu ya Pak Ustadz.
1: Tidak ada stepnya. Kalau terjebak di dalam kesalahan, itu dia yang terjebak. Dia merutuki dirinya. Arki salah gitu, ah bohongan sih. Yang tadi walau faltu kata, aduh coba aja aku ini terjebak. Dan kesalahan itu dia sengaja diperbuat. Nah kalau menyesali kesalahan, gitu kan? Dia menyesal dengan kesalahan yang telah dia perbuat itu kan. Dah ternyata ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau terjebak, udah tahu dia. Dan dia terjebak dengan kesalahan itu.
0: Selalu berpikiran kalau itu tuh sebenarnya apa namanya, aku salah nih, nggak bisa punya pikiran untuk ayo bangkit gitu berarti ya Pak Ustadz.
1: Nah, itu terjebak namanya kan. Bohongan sih mana. Gitu
0: kan. Kita ada satu atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Mengenang masa lalu susah menghilangkannya, apalagi masa lalu yang menyakitkan hati kita. Harus bagaimana tuh? Dunia ini seperti panggung sandiwara katanya.
1: Nah,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah itu jawabannya itu terakhir. Dunia panggung sandiwara.
0: Oke.
1: Itu jawabannya. Karena kita paham panggung sandiwara, kenapa juga kita mengenang sesuatu yang menyakitkan? Kan episode-nya udah berakhir. Itu jawabannya ada di situ. Dunia ini panggung sandiwara.
0: Oke, baik.
1: Dunia ini apa?
0: Panggung sandiwara.
1: Ceritanya mudah berubah. Nah itu ceritanya mudah berubah. Jadi gini, ini Bu Supriyatin ya, begini nih. Rumah, kita bayangin rumah ya. Rumah nih. Rumah itu ada pemiliknya enggak?
0: Oh iya ada pasti.
1: Pemiliknya itu adalah kita. Nah, rumah itu adalah hati. Oke? Oke ya. Nah ke rumah itu ada tamu dong. Nah, tamunya itu ada dua, datang silih berganti. Tamunya itu namanya itu kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Okay. Teh Alif kalau datang tamu apa yang dilakukan?
0: Disambut.
1: Nah, disambut. Mm-hmm. Ya. Aku ini kesedihan nih, disambut dong. Mm-hmm. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sambut dong. Mm-hmm. Nges dipanto pan, nges dipanto, dikomahkan itu. Bahasa Sunda bisa?
0: Tengartos.
1: Oh, tengartos ya. Biasanya apa sama Teh Deli sama oh, teh iya. ini suka beletak-beletuk kayak Sunda gitu ya. Talib ketika datang tamu, assalamualaikum mm-hmm. disambut gang. Mm-hmm. Udah disambut dia di pintu ngapain? Suruh masuk.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Terus dia ngomong, dengerin gak?
0: Iya dong.
1: Dengerin. Disuguhin gak?
0: Iya dong.
1: Yes. Mm. Setelah itu tamu itu akan selamanya gak di rumah kita?
0: Oh enggak.
1: Enggak. Itulah. Itulah hidup.
0: Mm-mm.
1: Datang tamu. Tamu mm-mm. namanya kesedihan.
0: Mm-mm.
1: Disambut. Oh selamat datang kesedihan.
0: Mm-mm.
1: Ke rumah gue. Rumahnya apa? Hati.
0: Hati, iya.
1: Sekarang duduk. Disuguhin gak?
0: Mm-hmm.
1: Disuguhin dong.
0: Mm-hmm.
1: Disuguhin nah, dengerin oh, tamu oh, gimana anu oh, orang kia gitu. Dengekin weh guys.
0: Mm-hmm.
1: Dengekin weh. Guys ngomong tanya. Dengerin aja. Nanti kan dia pulang.
0: Mm-hmm.
1: Ya udah relakan dia. Nah itu kesedihan tuh begitu. Iya dengerin kita sambut. Kita layani udah dengerin. Nanti dia pulang. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita.
0: Mm-hmm.
1: Entah itu kebahagiaan entah itu kesedihan.
0: Mm-hmm.
1: Masing-masing kita harus memanage. Kebahagiaan nggak lama datang juga,
0: mm-hmm.
1: nggak datang kebahagiaan. Oh kita sambut kita ini kita denger oh gini nih kan waktunya pulang pulang nggak?
0: Mm-mm, pulang dong.
1: Pulang
0: mm-mm.
1: dari kita gitu, kan nggak menguasai hati kita.
0: Mm-mm, betul. Nah,
1: yang terpenting itu yang terpenting kita sebagai tuan rumah
0: mm-hmm.
1: yang punya hati bisa manage kebahagiaan, yuk kita datang ya kita sewajarnya hmm. gitu kan, kesedihan ya sewajarnya, jadi ya itu dinamik, itu tadi kata Bu Supriyatin, Panguni Sandiwara.
0: Gitu kan. Baik, itu tadi sudah terjawab ya, semoga Ibu Supriyati tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak dari Sylvia di Citayam, mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdamai dengan masa lalu itu berarti harus memaafkan diri sendiri dan orang lain? Lalu bagaimana jika luka itu sangat dalam dan sulit dilupakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Nah, itu kata yang terakhir, sulit dilupakan.
0: Mm-mm.
1: Ya kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi.
0: Mm-mm.
1: Tapi kita bisa memaafkan dan melepaskan apa yang telah terjadi.
0: Mm-mm.
1: Oke ya. Teh Sylvia ya, Teh Mm-mm. Sylvia. Ini Teh. Nih. Coba Teteh bayangkan, dibayangkan ya kalau mm-hmm. karena kan kita enggak bisa ketemu
0: langsung ya.
1: Bayangkan Teh. Teteh ambil 5 helai kertas
0: mm-hmm.
1: yang masih baru. Nah, 5 helai kertas. 5 lembar kali ya?
0: 5 lembar ya.
1: 5 helai.
0: 5 helai mah rambut.
1: Duit helai ya. 5 lembar. Oke, bayangkan Teh ya. Nah, kertas itu bagaikan hati.
0: Mm-hmm.
1: Bagikan hati kelas yang bagusnya ya. Ambil satu. Nah sekarang Teteh bejek-bejek tuh. Rikes. Apa itu rikes?
0: Mm.
1: Rikes ya.
0: Iya. Jadi ditekuk-tekuk gitu ya.
1: Mengkerut
0: ya.
1: Pertanyaannya bisa balik lagi enggak?
0: Enggak
1: ya.
0: Iya.
1: Mau disetrika mau gimana?
0: Mau disetrika tetap ada bekasnya.
1: Ada gitu. Bekasnya. Nah, itulah luka.
0: Mm-mm.
1: Luka itu seperti itu, luka hati seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Luka yang dalam yang Teh Sylvia bilang itu seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu Teh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ganti.
0: Mm-mm.
1: Ganti kertas ke yang berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran,
0: mm-mm.
1: di dalam bahasa Arab, antasfah. Dalam hadis, antasfah man zulamak. Tasfah. Wain ta'fu wa tasfahu. Tasfahu itu artinya merangkul, mengganti lembaran as-safahat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di dalam bahasa Arab itu berjabat tangan memaafkan itu artinya as-safahat. As-safah.
0: Mm-hmm.
1: Berjabat tangan memaafkan. Satu akar kata dengan lembaran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi ketika Teh Sylvia mengatakan lukanya sangat dalam.
0: Mm-hmm.
1: Ganti lembaran baru.
0: Mm-hmm.
1: Ganti hati yang baru ya. Karena itu udah luka gitu. Terus ambil yang kedua, rikes lagi, lokal lagi. Buka lagi lembaran baru.
0: Mm-hmm.
1: Rikes, buka lagi lembaran baru.
0: Mm-hmm.
1: Sampai kapan? Sampai mereka menyakiti kita ini, capek menyakiti kita
0: mm-hmm.
1: dan kita tetap kita yang punya hati ini terus berada di dalam zona kebahagiaan ketika sesuatu yang menyakitkan itu datang. Jadi gini, hati yang bahagia itu adalah, nah ini penting nih. Hati yang bahagia itu adalah hati yang bukan terbebas dari rasa sakit.
0: Tapi
1: dia yang pandai menghadapi, mengobati rasa sakit. Itu hati yang bahagia.
0: Oke, baik, betul itu. Tapi pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Ustadz, apakah ada langkah-langkah praktis nih, misalkan yang realistis lah, kalau membuka lembaran baru kan mungkin banyak yang masih, ini membuka lembaran baru tuh kayak gimana tuh, abstrak gitu, yang bisa langkah-langkah yang realistis gitu, yang bisa dilakukan. Bahasa kerennya apa kalau sekarang? Move on. Move on itu gimana untuk mulai berdamai dengan masa lalu dalam kehidupan sehari-hari.
1: Move on ya?
0: Iya.
1: Oke, saya tertarik dengan move on. On. Lampu mati. Kalau hidup harus diapakan?
0: Dinyalain.
1: Bahasa Inggrisnya switch on.
0: Iya.
1: On kan. Mic ini mati. Harus diapakan? On. Hidup. Makanya langkah realisnya adalah kita move on. On kan hati kita ke depan. Kapan juga gue mikirin sesuatu yang membuat gue ini sakit. Ya kok kita lakuin sesuatu yang membuat kita bahagia. Realisisnya. Ya gue ketika gue mikirin gue sakit hati sama dia, ya ngapain? Banyak orang kok yang suka sama gue. Banyak orang kok yang hargain gue. Ngapain juga gue sakit hati dengan perilaku dia. On. Move on. Terang. Ya, kita akan terdengar, mic ini akan terdengar, RR ini akan terdengar kemana ketika tombol onnya tuh di itu kan. Makanya apa? Itu tadi kalau pertanyaan langkah realistis, move on, nyalakan. Nyalakan sesuatu yang membuat kita hati terang. Gimana caranya? Yaitu berpikir melakukan sesuatu yang membuat kita ini lebih bermakna. Apaan juga gua? Ya gua sakit sama dia. Ya ngapain juga? Tuh ada teman gua yang di samping gua yang bisa buat gue bangkit gitu kan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini. Apa? Misalkan kita punya sesuatu, daripada gue mengingat sesuatu yang nyakitin, lebih baik gue ngapain nih? Ngajak makan temen kek, gimana kek. Itu aja. Kita pusat membahagiakan orang. Gitu.
0: Berarti mencari, salah satunya berarti mencari hal positif gitu ya Pak Ustadz ya. Mencari hal yang bisa memotivasi kita untuk ya bergerak baik, bangkit gitulah.
1: Realisasinya
0: ya.
1: Gitu, realisasinya gitu. Kita move on. Tadi kan kata Alif itu move on. Kita jangan berdiam di sini. Kita ngapain juga? Ngedatangin duit moal, nyerah teh gitu.
0: Betul. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Rian di Tanah Sareal nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adakah kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Misalkan diambil dari Al-Quran ataupun hadis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Gimana tadi?
0: Apakah ada kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia?
1: Ya, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yunus lihat, ketika dia masa lalunya itu kan, dia berintrospeksi di perut,
0: di perut paus,
1: ikan hiu dong.
0: Paus ya.
1: Hiu
0: iya.
1: Apa paus sih?
0: Iya, yang gede. Nanti coba kita cari, semacam nggak sih?
1: Jadi lupa gini. Ya. Jadi dia punya masa lalu yang membuat dia itu dimakan ikan hiu gitu kan. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang introspeksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa

0: dia minta Fatimah baca, nerima tuh ayat Quran yang di bacaan Fatimah.
1: Mm-hmm.
0: Dan apa yang terjadi? Masalah Umar bin Khattab menghantarkan ketika dia berubah menerima kebenaran menjadi orang yang mulia dan gak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab kuburannya itu di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masa lalu, gitulah. Tidak berkubang dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu, ya. Itu Umar bin Khattab. Banyak orang-orang tua kita dulu ya yang dulunya seperti apa. Jadi gini, siapa tadi? Rian.
1: Rian ya.
0: Rian, ya. Menurut Abah gini, orang baik hari ini dia punya masa lalu. Oke. Okay. Orang badung hari ini dia punya masa depan. Maka please jangan menghakimi siapapun ada yang di depan kita.
1: Oke. Okay.
0: Ketika ada orang baik jangan hakimi dia. Ah, masa lalu kayak gitu. Jangan. Ketika ada orang badung di depan kita, dia enggak punya masa depan. Kita ini bukan Tuhan.
1: Yes.
0: Ya gitu.
1: Itu yang sering terjadi, Pak Ustadz. Ya. Jadi orang ketika bertemu melihat seseorang kelakuannya udah kayak gitu langsung kayak ah nih orang pasti begini nih gitu.
0: Gitu. Jadi kan gitu. Orang baik hari ini dia punya masa lalu.
1: Oh iya betul.
0: Orang badung hari ini dia punya masa depan. Ya jangan menghakimi. Oh orang baik itu ah yang menyahal kartuna baheula. Gue mah tahu kartu dia dulu gimana waktu mudanya. Terus kenapa harus menjatuhkan dia dengan masa lalunya? Terus orang Badung hari ini, dia mah madesu masa depan suram. Melihat aja kelakuannya. Terus kita menghakimi dia dengan apa yang belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya bijak. Ketika ada orang baik hari ini, ya dia baik. Faktanya dia itu orang baik hari ini. Ketika ada orang Badung hari ini, dia punya kesempatan.
1: Okay.
0: Hidayah nggak tahu.
1: Okay.
0: Jangan meremehkan siapapun yang ada di depan kita, karena kita nggak tahu dia ini akan jadi apa suatu hari nanti.
1: Okay, baik. Terakhir Pak Ustadz sebagai penutup, kalimat tentang berdamai dengan masa lalu. Pesan-pesan untuk pendengar gimana?
0: Berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu dengan mengintrospeksi diri seraya kita ini melakukan perbaikan diri. Manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Iblislah yang selalu berbuat salah. Malaikatlah yang selalu berbuat benar. Kita sebagai manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Ketika kita melakukan kesalahan pada masa lalu, kita terima introspeksi diri, melangkah kepada yang lebih baik. Ketika kita berbuat benar, jangan merasa paling benar, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dengan kesalahannya, karena kita pun akan ada di posisi itu. Ketika orang lain itu benar, akui dengan sportif dia itu benar. Kemungkinan kita ini salah.
1: Oke, baik. Itulah tadi Mutiara Pagi pendengar yang kali ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu bersama dengan Ustadz Muhajir. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap dari kita punya cerita, punya luka dan juga punya kesalahan. Namun tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan Allah SWT.
0: Terima kasih juga buat Teh Supriyatin, Teh Sylvia dan Kang Rian.
1: Iya baik. Iya terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berkirim atensi. Karena Islam mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali tanpa akhir, melainkan untuk direnungi, diperbaiki dan juga dijadikan jalan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih terus kepada Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya. Akhir kata mari kita tutup pengajian Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Baik. Dan kepada pendengar tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi, baik dari sisi sarana prasarana, kemudian akses di dalam atau di luar.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Sabtu 26 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemkot Bogor perkuat penertiban angkutan umum melalui operasi gabungan Dishub bersama TNI dan Polri menindak kendaraan bermasalah. Kafilah Kota Bogor siapkan 58 pemenang MTQ ke tingkat Jawa Barat. Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Kota Bogor akan menggelar gebiar peduli kanker dalam rangka bulan kepedulian kanker pada Oktober ini. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, Pasar Jambu 2 dorong pertumbuhan UMKM kuliner Bogor. Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
3: Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner yang membuka peluang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin dan pelaku UMKM kuliner Ravita Cake melihat pengembangan kawasan tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Jambu 2 memiliki luas sekitar 1,3 hektar dan 1.141 kios dan los beroperasi selama 24 jam. Lantai 2 dengan kapasitas 600 kios dan los diarahkan sebagai sentra kuliner yang telah diisi 144 tenan termasuk 147 UMKM aktif. Jenderal Abidin menyampaikan pengembangan sentra kuliner memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih beragam. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya menyampaikan konsep tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan aktivitas kuliner dengan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
1: Tempat untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi, baik dari sisi sarana prasarana, kemudian akses ya di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses, Mbak. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik. Dari sisi transportasi, sarana prasarana tentunya, walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa Pasar Jambu 2 ini awalnya tidak didesain untuk ini.
3: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Nur Rafita mengaku memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengembangkan usaha kulinernya.
4: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang Pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real.
3: Pengembangan Pasar Jambu 2 juga didukung dengan peningkatan kenyamanan dan akses kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi pengunjung serta pedagang.
2: Saudara, saat ini pusat kuliner terus berkembang karena di Bogor untuk memanjakan selera masyarakat, terutama kaum muda. Bagaimana kaum muda dapat melakukan berbagai kegiatan di pusat kuliner tersebut? Berikut harapan mereka dalam suara masyarakat berikut ini.
5: Ya, kalau menurut saya sih ya, tempat kuliner yang asik itu tidak hanya enak di makanannya saja ya, tapi ya suasananya juga bisa bikin betah ya. Mungkin yang bikin betah itu seperti yang tempat duduknya nyaman, dan juga untuk pelayanannya yang bagus lah servisnya. Habis itu yang harganya tuh ramah di kantong. Sama juga tempatnya bersih, karena itu yang paling penting. Bersih itu siapa juga orang yang gak mau ke tempat yang bersih. Pasti orang, semua orang pasti nyaman ke tempat yang sekitar itu bersih.
6: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu, terutama bagi saya kaum Gen Z gitu ya, tempatnya itu yang penting asik ya, terus bukan cuman soal bikin kenyang, tapi tempatnya juga kayak cozy buat dipakai nongkrong lah, atau buat WFC juga. Terus tempatnya juga ada wifi yang kenceng sama colokan di mana-mana, karena kan pastikan kita kalau lagi nongkrong tuh yang kita cari kadang-kadang tuh tempat yang ada banyak colokan kayak gitu. Terus tempatnya juga punya spot foto yang estetik buat dimasukin di post Instagram gitu.
7: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu bukan cuma dari tempat yang nyaman, tapi juga menu-menu kuliner yang bermacam-macam. Jadi membuat kita itu sebagai pembeli juga merasa tertarik gitu untuk membeli, dan juga harganya itu yang tergolong murah. Jadi membuat pembeli, anak sekolah maupun mahasiswa pasti bakalan balik lagi dan lagi untuk jajan dan kulineran di tempat tersebut.
8: Menurutku sih tempat kuliner yang asik itu yang suasananya nyaman dan makanannya enak. Jadi nggak cuma datang buat makan saja, tapi bisa sambil ngobrol dan nongkrong sama teman-teman. Kalau harganya juga murah, itu sih makin asik.
2: Sementara itu, Pasar Jambu 2 terus berkembang menjadi salah satu pusat berkumpulnya masyarakat dengan tidak hanya berbelanja sayur mayur, tapi juga menjadi salah satu pusat kuliner kekinian. Banyak generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, yang menjadikan Pasar Jambu 2 sebagai tempat menikmati sajian kuliner dan musik. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan dan optimalisasi Jambu 2 menjadi pusat kuliner yang representatif bagi masyarakat, berikut wawancara presenter Alif Dayita dengan Direktur Utama PT BAM Developer Pasar Jambu 2, MH Ges.
9: Mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini seperti jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1100-an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
10: Iya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya, awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi, ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi, dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM, dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
9: Oke, baik.
10: Itu, Mbak.
9: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agus ya, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agus?
11: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam
11: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih pada pasar. Terima kasih Kak Rapita, beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah, namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL, namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Alta Mamur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini, alhamdulillah, lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada dimanapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa. Agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan. Itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar. Luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2. Untuk tenan masih kami siapkan.
9: Oke, masih ada kesempatan untuk UMKM dimanapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan Pasar Jambu 2.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor menggelar operasi gabungan untuk menertibkan angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi di Jalan Siliwangi, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Sebanyak 39 kendaraan terjaring dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 25 September 2026. Dari hasil pemeriksaan, 34 kendaraan ditindak karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen seperti surat izin mengemudi dan surat KIR. Sementara kendaraan lainnya diamankan petugas. Penertiban juga disertai pemasangan stiker yang menunjukkan usia kendaraan sebagai bagian dari pengawasan angkutan umum. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menyebut penertiban dilakukan secara berkala setiap Senin, Rabu, dan Jumat dengan melibatkan Dinas Perhubungan bersama unsur TNI dan Polri. Langkah tersebut mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Perwali Nomor 11 Tahun 2026 serta diarahkan untuk mengurangi angkutan yang melewati batas usia teknis dan mendukung terwujudnya Bogor Lancar. Saudara, Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Kota Bogor akan menggelar gebiar peduli kanker dalam rangka bulan kepedulian kanker pada Oktober ini. Kegiatan tersebut akan berlangsung secara bertahap mulai 1 hingga 23 Oktober di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Ketua YKI Kota Bogor Yanti Rahim mengatakan bahwa kegiatan akan menggandeng puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Masyarakat nantinya dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai bagian dari upaya deteksi dini kanker.
12: YKI Kota Bogor akan mengadakan kegiatan yaitu Gebiar Peduli Kanker, Bulan Kepedulian Kanker di bulan Oktober ini. Saya ingin rangkaian kegiatan ini selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Oktober ini di seluruh kecamatan di Kota Bogor ini melalui puskesmas ataupun mungkin ada juga rumah sakit akan diadakan pemeriksaan gratis.
2: Rangkaian Gebiar Peduli Kanker diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, YKI Kota Bogor juga mendorong masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan tanda atau keluhan yang perlu diperiksakan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-45 tingkat Kota Bogor tahun 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama 4 hari. Sebanyak 58 pemenang dari 6 kecamatan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bogor pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat Jumat 25 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menyampaikan perlunya pembinaan berkelanjutan terhadap para pemenang melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Bogor. Pembinaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta sebelum mengikuti MTQ Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada April 2027. Pemkot Bogor juga mendorong evaluasi penyelenggaraan MTQ agar pelaksanaannya pada tahun berikutnya semakin terukur dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Perbaikan diharapkan mencakup tata kelola, publikasi, serta kualitas pembinaan peserta untuk mendukung prestasi Kota Bogor pada tingkat provinsi hingga nasional. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Bidang Kesekretariatan Kontingen Kabupaten Bogor mematangkan kesiapan administrasi, tata kelola keuangan, dan verifikasi anggaran menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Bidang Kesekretariatan Kontingen Kabupaten Bogor mematangkan persiapan administrasi, tata kelola keuangan, dan verifikasi anggaran menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Persiapan juga mencakup pembenahan standar operasional prosedur SOP dan finalisasi aplikasi media center pemantau medali untuk mencapai target sukses prestasi dan ketertiban administrasi.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Oh ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk. Halo. Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, Sob. Oke?
1: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
1: Kakak, awas!
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi dengan kami, perakiraan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Tentunya dengan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian memasuki sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang namun skalanya lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam harinya cuaca pada umumnya diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Sementara itu pada dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi singkat, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi sobat yang akan beraktivitas hari ini, tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan pantau terus informasi cuaca terkini melalui kanal resmi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menikmati akhir pekan.
0: Mendengar demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, bagi Anda yang memiliki agenda di luar ruangan, dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai cuaca yang tidak terduga ini menghambat kegiatan Anda hari ini. Pendengar, selamat berakhir pekan dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bogor. Tetap bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Beralih ke Kota Bogor, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bogor, tepatnya di Tugu Kujang, terpantau ramai lancar. Juga kondisi arus lalu lintas di Jalan Juanda, ya, Kota Bogor juga terpantau ramai lancar dari arah Ciawi menuju ke Kota Bogor, tepatnya di depan Terminal Baranang Siang juga terpantau ramai lancar pendengar. Bagi Anda yang hendak bepergian hari ini, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban.